0: Bapak resmi mengesahkan rencana kepolisian negara Republik Indonesia
1: sudah menjadi undang-undang.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang
1: pelajaran dalam sekolah kali ini.
0: Sementara dalam sepekan, Polres Narogong berhasil menangkap tiga kasus menggunakan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

Pendengar pemirsa, dalam sepekan saat narkoba berhasil menangkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan berbahaya narkoba. Serta meringkus 4 pelakunya. Mengungkap kasus ini membuktikan narkotika narkoba masih sangat memperhatikan. Setiap saat edukasi tentang narkoba disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulata Isan.

Pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kasus pelanggaran kas

pagar kupah itu setelah pemerintah dan setelah pemerintah melaksanakan melakukan pertunjukan berjumlah tidak diketahui tidak diketahui misalnya hari ada salah hari ada sembilan coba tahu pada karantang masa karantang masa karantang petugas menemukan para petugas menemukan masa karantang sekitar masa sebelumnya dan terlihat sejumlah alat dan sejumlah alat yang kemudian mengkonsumsi mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur mengatur

Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardhani pada Puan MK Surakarta mengungkapkan fakta mencegah para konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar.

0: ekonomi kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahra Pinaljana berikut ini.
1: Bagaimana harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menaikkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El-Himun, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK dan

0: bisa jadi sebenarnya kayak saya ingat jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba dibuat matematika. Nah kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin nggak masuk kurikulum ICT ya. Nah saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya kalau waktunya itu semua.
1: Yang menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian AI juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. CEO di Coding, Kevin Kurniawan mengatakan, pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan. Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zainuddin Ajenah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk

0: 인프라진 Dengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Mengenai jadwal kepulangan ke tanah air, kedua jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat siap, baik itu jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh ketua kloter 115 kota Kediri, Bukhtar, dengan mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat situasi saat ini tanah suci yang sering berubah. Ia menggunakan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 4 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah, kami kecil-kecil ya pasti ada mbak ya, jamaah yang pasir rombongan, terus kemudian kita cari kan itu pasti ada, tapi tidak begitu urgent ya untuk hal-hal seperti itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fira Paniswati, juga telah memberikan arahan kepada semua jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, belum mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak benar.

0: Diketahui sejak jadwal, pada saat ini pertama haji Kotak Diri telah bergeser dari Mekah ke Madinah dan agenda ini pastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jalan pulangan dari tanah air diakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Baik berjalan ini, Ali Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setia Agung. Agung.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat itu di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
2: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
1: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Lilin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
3: Kerjasamanya kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
2: Baik,
3: baik ya.

Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.

DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

0: lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, diantaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
1: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap para masyarakat untuk terus mengawasi.
0: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun

0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
1: Ini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu, jadi tergantung alasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
2: Organisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang, tapi masyarakat juga

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan membentuk membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani

0: pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Bo3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
2: Kilas laga Pesta Piala Dunia 2026.
3: Sebuah rebound tadi dari Stephen Estacuyo berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras. Kelas tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
4: Kandana memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Pada pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tanpa akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estakuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estakuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
5: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membawakan hasil yang lebih baik dari ini.
4: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
5: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegang.
4: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sambil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risa Lestarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: akan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedang itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Musik tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal.

1922. Terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald Nicolais tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalan pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, ke ruang dengan Anda, musik informasi kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda semuanya di saat ini, terutama pendengar yang tengah menjalankan aktivitas.

Pendengar dimanapun Anda berada, musik informasi kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Saudara, tahukah Anda bahwa asam urat merupakan penyakit yang sering ditakuti oleh banyak orang, dan asam urat yang tinggi menjadi salah satu masalah kesehatan yang cukup sering dialami masyarakat. Namun gejalanya kerap diabaikan karena dianggap sebagai keluhan biasa. Padahal kadang asam urat yang melebihi batas normal dapat memicu berbagai gangguan pada persendian hingga menurunkan kualitas hidup yang jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, mengenali tanda-tanda awal asam urat tinggi menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Melansir dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI, salah satu ciri yang paling umum adalah nyeri sendi yang muncul secara tiba-tiba, terutama pada malam atau dini hari. Rasa sakit biasanya sangat intens dan sering menyerang sendi jempol kaki. Namun, kondisi ini juga dapat terjadi pada pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, hingga jari tangan. Serangan nyeri dapat berlangsung selama beberapa hari dan membuat penderitanya kesulitan beraktivitas. Selain nyeri, saudara, sendi yang terkena biasanya mengalami pembengkakan, kemerahan, dan terasa hangat saat disentuh. Peradangan ini terjadi akibat penumpukan kristal asam urat di dalam sendi. Pada sebagian orang, gejala tersebut dapat muncul berulang kali, terutama jika kadar asam urat tidak dikendalikan melalui pola makan sehat dan pengobatan yang sesuai. Para ahli kesehatan mengingatkan bahwa menjaga kadar asam urat tetap normal dapat dilakukan dengan membatasi konsumsi makanan tinggi purin seperti jeroan, daging merah, dan beberapa jenis makanan laut. Selain itu, memperbanyak minum air putih, menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, serta menghindari konsumsi alkohol juga dapat membantu menurunkan risiko peningkatan kadar asam urat. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: satu saja ini mau.
1: Satu puluh gula-gula sekarang itu, ah. Nanti 1 juta rupiah kemudian.
0: Hah? 1 juta? Dan dapur pembasar sampai...
1: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabara. Siap-siap. Dompet koma nangis.
0: Aduh, kamu itu ditangkahkan juga. Daripada kita bisa juta nyak malaya.
1: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai di tempatnya, uang tetap aman.

0: dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

pendengar yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Anda bisa terus mengikuti acara-acara kami melalui pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz. Dan selamat pagi menjelang siang untuk Anda pendengar yang saat ini tengah

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku potret kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Patong melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan "Bukunya Para Guru". Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataan ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah, pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif, dan
dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananjaya, dari RRI untuk Indonesia.

Dan aktivitas saudara, lagu-lagu hiburan juga informasi kami hadirkan untuk menemani pendengar semua di kesempatan pagi menjelang siang. Dan saudara, informasi untuk diketahui, Kementerian Kesehatan Kemenkes RI menargetkan 0 kematian akibat demam berdarah DBD pada tahun 2030. Target tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan pengendalian penyakit yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Melalui laman resmi Kemenkes RI, dijelaskan bahwa strategi pengendalian DBD dilakukan secara menyeluruh melalui tiga komponen utama, yakni intervensi pada lingkungan, nyamuk, dan manusia. Ketiga komponen tersebut diharapkan mampu menekan penyebaran virus sekaligus menurunkan angka kematian akibat penyakit tersebut. Komponen pertama adalah intervensi pada lingkungan. Upaya ini dilakukan dengan mendorong modifikasi lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Langkah yang dilakukan meliputi pembangunan sistem saluran atau pipa air yang lebih baik, mengeringkan dan mendaur ulang wadah penampungan air melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk, serta memaksimalkan implementasi program Satu Rumah Satu Jumantik agar setiap rumah tangga berperan aktif memantau keberadaan jentik nyamuk. Komponen kedua, saudara, adalah intervensi pada nyamuk sebagai vektor penular DBD. Kemenkes melakukan berbagai upaya mulai dari larvasidasi, pengasapan atau fogging sesuai indikasi, penyemprotan mandiri hingga penerapan inovasi teknologi nyamuk Wolbachia yang saat ini telah diimplementasikan di 5 kota di Indonesia sebagai salah satu metode pengendalian populasi nyamuk pembawa virus dengue. Sementara itu, komponen ketiga berfokus pada intervensi pada manusia. Kemenkes mengajak masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup yang mendukung pencegahan DBD. Selain itu, pemerintah juga terus memperluas cakupan vaksinasi demam berdarah yang saat ini telah dijalankan di 11 kota oleh pemerintah daerah. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan.

Pendengar, Anda terus bersama kami di saat ini menemani Anda di musik dan informasi hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang masih tetap stay tune bersama kami di saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saudara, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. Kebiasaan begadang atau tidur larut malam sering dilakukan banyak orang karena tuntutan pekerjaan, belajar maupun penggunaan gawai. Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur secara terus-menerus dapat mengganggu fungsi tubuh, menurunkan daya tahan, serta meningkatkan risiko berbagai penyakit. Beberapa dampak terhadap kesehatan tubuh akibat terlalu sering begadang, salah satunya yaitu menurunkan fungsi otak. Pendengar, kurang tidur dapat memengaruhi kinerja otak dalam berpikir dan mengingat informasi. Akibatnya, seseorang lebih mudah merasa lelah, sulit berkonsentrasi, daya ingat menurun, dan produktivitas sehari-hari akan ikut terganggu. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan sampai di sini juga saya Dea menemani pendengar semuanya. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 5 pagi hingga di saat ini. Dan acara-acara selanjutnya saudara Anda akan bersama Susan hingga tuntas di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Dea pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Maluku terus mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek revitalisasi pembangunan unit sekolah baru pada SMA Negeri 29 Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2025. Kasus tersebut kini memasuki tahap penyidikan dengan fokus pada pengelolaan anggaran pembangunan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Penyidik saat ini telah memeriksa sedikitnya 27 orang saksi dan jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah hingga mencapai sekitar 50 saksi. Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi mengatakan, proses penyidikan masih terus berjalan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan yang terjadi. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus

0: menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Baik, pendengar, selamat siang untuk Anda di saat ini ya. Saya Susan menemani Anda di Halo RRI. Untuk Anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami di saat ini ya pendengar, yang ingin memberikan aduan atau apapun yang terlihat di kasat mata ya pendengar, keluhan-keluhan yang Anda sampaikan di Halo RRI siang ini kami akan tampung ya pendengar, dan kami akan berusaha untuk menjawab semua keluhan dari Anda pendengar, dari dinas-dinas terkait yang akan menjawab semua keluhan Anda di Halo RRI siang ini pendengar. Berbagai aduan yang Anda sampaikan, apa saja yang di Halo RRI siang ini Susan menanti yang mau bergabung di 383-4921 atau di nomor WhatsApp kami 08 12 5 5 6 2 4 5 5 8 8 6. Kami menanti aduan dan keluhan Anda di Halo RRI siang ini.

Pendengar, saat ini kita berada pada musim hujan dan kita harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Pastikan saluran air di sekitar rumah Anda tidak tersumbat agar air hujan dapat mengalir dengan lancar. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber yang terpercaya. Jika ada peringatan banjir, segera cari tempat yang lebih aman. Simpan barang-barang berharga di tempat yang lebih tinggi dan selalu siapkan peralatan darurat seperti santan, baterai cadangan, makanan kering, dan air bersih. Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Bersiaplah dan tetap waspada. Lindungi diri dan keluarga Anda. Bersiaplah menghadapi musim hujan dengan bijak. Siaga bencana.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih di Halo RRI siang ini ya. Pendengar, kami menanti yang mau bergabung di 383-4921 atau di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Terkait dengan apa saja ya pendengar yang terlihat di depan Anda, misalnya Anda jalan-jalan mengelilingi Kota Ambon dan sekitarnya dan melihat sesuatu yang memang menurut Anda pendengar hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Anda bergabung bersama kami di 383-4921 dan nomor WhatsApp 0813-5624-5886 di Halo RRI siang ini.

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk

sebagai makanan yang tidak sehat, seperti dikutip dari Halodoc, pemakaian sejumlah bahan lain selain bahan utama, seperti tepung olahan, gula, pemanis buatan, pewarna makanan buatan, serta bahan pengawet, memiliki efek samping berbahaya, karena dapat menimbulkan masalah kesehatan dan komplikasi, seperti kolesterol tinggi, penyumbatan arteri, diabetes, juga obesitas. Meski lezat dan tersaji menarik, tetapi bahaya kesehatan akibat makanan cepat saji harus menjadi perhatian. Karena makanan cepat saji mengandung kalori, gula, dan lemak yang tinggi, tetapi tidak mengandung nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral, sehingga dapat menyebabkan obesitas, diabetes, juga masalah kesehatan lainnya. Pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi makanan ini guna menghindari berbagai masalah kesehatan

Pendengar Pulau 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda ya pendengar di Halo RRI siang ini. Dan berbagai masukan yang kami terima ya dari WhatsApp kami di 08 13 5624 5886 terkait dengan cuaca Kota Ambon yang tidak bersahabat, angin begitu kencang ya, sehingga ada masyarakat yang menyarankan kepada para nelayan untuk tidak mengambil resiko jika cuaca buruk dan pergi melaut untuk mencari ikan. Harus hindari dan waspada cuaca ekstrim yang sudah diperingatkan oleh BMKG sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan pendengar, karena yang kita tahu ya, di daerah lain juga banyak, ada beberapa nelayan yang memang memaksakan diri untuk melaut sehingga ada yang hilang, ada yang dibawa arus, sehingga ini menjadi tugas dari Basarnas kembali ke laut dan kembali untuk melihat hal ini, dan benar-benar ini menjadi salah satu perhatian dari kita ya sebagai masyarakat yang punya aktivitas di laut, sehingga cuaca-cuaca ekstrim yang sudah diperingatkan oleh BMKG harus diingat secara baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan diri sendiri. Kami masih menemani Anda di Halo RRI pendengar, dan nantinya berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, saat ini kita berada pada musim hujan dan kita harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Pastikan saluran air di sekitar rumah Anda tidak tersumbat agar air hujan dapat mengalir dengan lancar. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber yang terpercaya. Jika ada peringatan banjir, segera cari tempat yang lebih aman. Simpan barang-barang berharga di tempat yang lebih tinggi dan selalu siapkan peralatan darurat seperti senter, baterai cadangan, makanan kering, dan air bersih. Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Bersiaplah dan tetap waspada. Lindungi diri dan keluarga Anda. Bersiaplah menghadapi musim hujan dengan bijak.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya, menemani Anda saat ini. Halo RRI, kami akhiri untuk Anda di siang ini pendengar. Dan saya Susan masih terus menemani Anda di figur inspirasi siang ini, berbagai informasi terkait dengan figur-figur yang menginspirasi kita sebagai anak-anak Maluku kami hadirkan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Kita tahu bahwa riset dan literasi mengenai jalinan sejarah antara agama dan budaya perlu didorong ya, untuk menumbuhkan rasa kebersamaan antar warga. Penelitian multikulturalisme penting agar pengetahuan lokal mengenai hubungan agama dan budaya di Indonesia tidak hilang dari catatan sejarah. Dan kita tahu bersama bahwa sejarah panjang serta geliat budaya di tengah masyarakat

harus menjadi perhatian, karena makanan cepat saji mengandung kalori, gula, dan lemak yang tinggi, tetapi tidak mengandung nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral, sehingga dapat menyebabkan obesitas, diabetes, juga masalah kesehatan lainnya. Pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi makanan ini guna menghindari berbagai masalah kesehatan.

Dan pendengar, kita mempelajari pengetahuan dan budaya leluhur mengenai relasi agama budaya di masyarakat. Ini merupakan hal yang kerap terlewatkan dalam studi multikulturalisme, ya pendengar. Dalam studi teologi dan keagamaan lebih menitik beratkan pada keimanan terhadap agama, ya. Dan pemahaman mengenai kepercayaan dalam sistem budaya masyarakat atau cultural faith juga penting menjadi variabel. Untuk kita harus meneladani, ya pendengar, dan mencatat sejarah yang memang benar-benar terlihat dari budaya di tengah masyarakat Maluku, dan ini bisa menjadi objek penelitian yang tepat untuk dilakukan bersama. Dan ini merupakan salah satu praktik, ya, yang dilakukan oleh Fakultas Teologi, ya.

Pendengar, saat ini kita berada pada musim hujan dan kita harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Pastikan saluran air di sekitar rumah Anda tidak tersumbat agar air hujan dapat mengalir dengan lancar. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber yang terpercaya. Jika ada peringatan banjir, segera cari tempat yang lebih aman. Simpan barang-barang berharga di tempat yang lebih tinggi dan selalu siapkan peralatan darurat seperti senter, baterai cadangan, makanan kering, dan air bersih. Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Bersiaplah dan tetap waspada. Lindungi diri dan keluarga Anda. Bersiaplah menghadapi musim hujan dengan bijak. Siaga bencana,

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.

Pendengar, saat ini kita berada pada musim hujan dan kita harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Pastikan saluran air di sekitar rumah Anda tidak tersumbat agar air hujan dapat mengalir dengan lancar. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber yang terpercaya. Jika ada peringatan banjir, segera cari tempat yang lebih aman. Simpan barang-barang berharga di tempat yang lebih tinggi dan selalu siapkan peralatan darurat seperti senter, baterai cadangan, makanan kering, dan air bersih. Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Bersiaplah dan tetap waspada. Lindungi diri dan keluarga Anda. Bersiaplah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, berbagai informasi untuk Anda yang sudah kami hadirkan di figur inspirasi siang ini ya pendengar. Dan sesaat lagi, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita akan

melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 telah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Let's play football. Kanada memasuki langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling memakan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwasei digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswil Apolis dan Talente Tibata. Namun, bila sel air mereka masih belum menemukan sasaran, Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
3: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sulit.
2: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
3: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Anda melihat betapa cepat permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan. Kadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki. Dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan. Tapi tidak ada yang mempercayai saya.
2: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: The first time in 22 years a Japanese rider will win in a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura.
0: Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura

0: dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so
2: kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: I'm happy because we.
2: Saya senang karena kepercayaan diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
3: An amazing result.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Bea, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kristal, selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus

dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengunggul Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengembara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga selanjutnya disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

informasi olahraga nasional, kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Tokyo,

0: kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil, kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backcourt pada Darius Bolton. Ada Previn di bedung,
0: mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah, tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
2: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we
1: lost. Kami telah di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1, permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Tersisa beberapa kali mengingatkan, kami sudah pernah melawan ini selama musim berlangsung. Karena saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengulanginya lagi, karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih.
2: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sama Natrap yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
2: Aduh, susah dijelasinnya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Kusosar juga udah percaya aku. Maksudnya dan menurutku Satya Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena memangnya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para timnas semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
0: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih

Tumedo yang meraih dua penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta.

disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: pikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional.

usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil,

bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru

juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal

0: paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Antonio Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Minimum Shop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih menemani Anda saat ini ya pendengar. Dan informasi untuk Anda terupdate dari laman kami yang masih terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di siang ini ya pendengar. Semoga bermanfaat untuk Anda yang sedang menikmati berbagai acara di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Dan pendengar, informasi untuk Anda bahwa sebanyak 100 tenaga dokter terdiri dari 28 dokter spesialis dan 72 dokter umum terlibat dalam bakti sosial kesehatan yang digelar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kabupaten Maluku Tengah di negeri Hitu Lama, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan tersebut menghadirkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah tersebut. Gubernur Maluku Hendrik Leurisa meninjau langsung pelaksanaan bakti sosial tersebut. Beragam layanan kesehatan disediakan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan mata, hitanan massal, pemeriksaan jantung, layanan USG hingga tindakan bedah ringan. Gubernur Hendrik mengatakan bakti sosial yang dilaksanakan merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat, sekaligus mendekatkan pelayanan kesehatan pada warga. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi profesi menjadi langkah pentingnya pendengar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Maluku.

Pendengar, saat ini kita berada pada musim hujan dan kita harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Pastikan saluran air di sekitar rumah Anda tidak tersumbat agar air hujan dapat mengalir dengan lancar. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber yang terpercaya. Jika ada peringatan banjir, segera cari tempat yang lebih aman. Simpan barang-barang berharga di tempat yang lebih tinggi dan selalu siapkan peralatan darurat seperti senter, baterai cadangan, makanan kering, dan air bersih. Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Bersiaplah dan tetap waspada. Lindungi diri dan keluarga Anda. Bersiaplah menghadapi musim hujan dengan bijak. Siaga bencana

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di siang ini ya. Dan kita ikuti Lintas Seribu Pulau Senin 29 Juni 2026 bersama saya Susan Sadasuru dibantu kru Lintas Seribu Pulau hari ini.

0: Και θα καθώ σαν τη χέρα για μπορεί.
1: Pangdam 15 Patimura Majen Deni Dudi Triminarto menekankan pentingnya mental petarung sebagai kunci profesionalisme setiap prajurit saat melaksanakan kunjungan kerja ke markas Batalion Infanteri TP865 Satria Maniwata di Kabupaten Seram Bagian Barat. Penekanan tersebut disampaikan

0: agar setiap personel senantiasa bersyukur dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan agar prajurit dapat menikmati setiap penugasan serta melaksanakannya sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban. Jenderal Bintang 2 ini juga meninjau sejumlah fasilitas pangkalan untuk melihat secara langsung kondisi sarana pendukung prajurit. Peninjauan dilakukan mulai dari area tenda, dapur hingga fasilitas kamar mandi sebagai bentuk perhatian pimpinan terhadap kenyamanan dan kesejahteraan personel.
1: Sekian cek fakta.
2: Peringatan kita ikuti lintas 1000 Pulau Senin 29 Juni 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti laporan dari RRI Ternate yang menurunkan terkait BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN.

BPJS Kesehatan untuk peserta JKN di Provinsi Maluku Utara saat ini sudah 100% cakupannya, artinya hampir semua sudah memiliki kartu. Hanya saja memang kalau untuk keaktifan, ya alhamdulillah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Keaktifan ada di 81,7%. Untuk nasional kan ada di 79%, artinya Provinsi Maluku Utara sudah UHC dari sisi keaktifan sudah di atas 80%, karena posisi sekarang 81,7%. 81,7% itu adalah angka rata-rata seprovinsi Maluku Utara. Lanjut.

0: ini dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN dan memberikan kemudahan bagi peserta dalam melunasi tunggakan secara bertahap.
1: Tapi kalau kita indeks ke kabupaten kota, memang ada kabupaten kota yang lebih tinggi dari 80%, ada yang mencapai 86% di Weda ya, di Halmahera Tengah. Salah satu upaya-upaya yang kami lakukan tentu adalah mendorong masyarakat, terutama yang PPPU yang saat ini menunggak, dengan bisa mengikuti program rehab. Harapannya dengan mereka melunasi tunggakan mereka lewat program rehab, dia aktif.

0: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Seekor Burung Tiga.
1: Baik, pendengar, mengakhiri Lintas Ribu Pulau siang ini kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Lima Tuhu Puri.

0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas seribu pulau hari ini Senin 29 Juni 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, yang ini saya Susan Sapa suruh mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lintas seribu pulau berikutnya.
1: Sekian lintas seribu pulau.

Saat ini kita berada pada musim hujan dan kita harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Pastikan saluran air di sekitar rumah Anda tidak tersumbat agar air hujan dapat mengalir dengan lancar. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber yang terpercaya. Jika ada peringatan banjir, segera cari tempat yang lebih aman. Simpan barang-barang berharga di tempat yang lebih tinggi dan selalu siapkan peralatan darurat seperti senter, baterai cadangan, makanan kering, dan air bersih. Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Bersiaplah dan tetap waspada. Lindungi diri dan keluarga Anda. Bersiaplah menghadapi musim hujan dengan bijak. Siaga bencana.

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan.

Pendengar Pria Satu RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada ya. Pendengar, informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda saat ini pendengar, bahwa Kafilah MTQ Kota Tual kembali memperoleh juara umum pada Musabaqah Tilawati Quran tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 yang berlangsung di Kota Ambon. Dan pendengar, dijelaskan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian dewan juri, Kafilah Kota Tual memperoleh poin sebanyak 409. Kabupaten Maluku Tengah menempati posisi kedua, peringkat selanjutnya ditempati Kabupaten Maluku Tenggara. Dan Kasrul Selang mengatakan bahwa peserta yang memperoleh juara ini selanjutnya akan mewakili Provinsi Maluku pada MTQ Nasional di Semarang, Jawa Tengah. Namun nantinya akan ditentukan melalui proses pengukuran kompetensi. Karena itu tidak seluruh cabang dan golongan yang diperlombakan pada MTQ tingkat provinsi otomatis diikutsertakan pada ajang nasional.

berada pada musim hujan, dan kita harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Pastikan saluran air di sekitar rumah Anda tidak tersumbat, agar air hujan dapat mengalir dengan lancar. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber yang terpercaya. Jika ada peringatan banjir, segera cari tempat yang lebih aman. Simpan barang-barang berharga di tempat yang lebih tinggi dan selalu siapkan peralatan darurat seperti senter, baterai cadangan, makanan kering, dan air bersih. Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Bersiaplah dan tetap waspada. Lindungi diri dan keluarga Anda. Bersiaplah menghadapi musim hujan dengan bijak. Siaga bencana

inklusi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Dinamika Maluku Sore edisi Senin 29 Juni 2026.

0: Berarti kurang lebih sawah itu kurang lebih 50.000 hektar gitu kan, dia punya produksinya.
1: Sebenarnya itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini, Senin 29 Juni 2026. Berita-berita tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jun Hyakaya, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya. Kita ikuti berita pertama. Saudara, Polres Seram Bagian Barat menegaskan komitmennya untuk menuntaskan ratusan perkara hukum yang tengah berjalan di wilayah hukum mereka. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Adi Sulkifli saat menggelar konferensi pers di Aula Bayangkari. Dalam kesempatan tersebut, pihak kepolisian juga memaparkan keberhasilan Satreskrim yang sukses menangkap 15 kasus tindak pidana lengkap dengan penangkapan para tersangka serta penyitaan sejumlah barang bukti. Kapolres Andi Sulkifli menyatakan, pengungkapan belasan kasus ini merupakan bentuk keseriusan polisi dalam menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Seram Bagian Barat. Meski demikian, Polres mengakui bahwa saat ini masih ada 193 perkara yang dalam proses penyidikan. Pihak Polres menjamin seluruh perkara tersebut akan tetap diproses sesuai prosedur dan meminta dukungan serta waktu dari masyarakat agar seluruh kasus bisa diselesaikan dengan tuntas. Kegiatan konferensi pers yang dihadiri oleh Kasat Reskrim Ibtu B. Nanulita dan juga jajarannya ini diisi juga dengan sesi dialog bersama para awak media mengenai perkembangan kasus yang menjadi perhatian publik. Melalui keterbukaan konferensi informasi ini, Polres Seram Bagian Barat berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dalam menegakkan hukum. Satuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Timur, Maluku, berhasil mengungkap modus operandi dua pelaku pencurian mesin outdoor AC yang kerap beraksi di wilayah Desa Bula. Kedua tersangka yang berinisial MA berusia 18 tahun dan DRA berusia 17 tahun diketahui membongkar mesin pendingin ruangan untuk mengambil komponen tembaga yang kemudian dijual ke pengepul besi tua seharga Rp5.000 per kilogram. KBO Bareskrim Polres SBP Ibda Syarif Al Wairoi dalam konferensi pers mengungkapkan tersangka MAK diduga kuat menjadi otak pencurian di tiga tempat kejadian perkara, sementara DRA bertugas membantu aksi tersebut. Berdasarkan penyelidikan polisi, sepanjang bulan April hingga Mei 2026, kedua pelaku telah melancarkan aksinya di beberapa lokasi mulai dari mes dan klinik PT Kalres Petroleum hingga ke pendopo Wakil Bupati Seram Bagian Timur. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor berplat merah, STNK, kunci motor, serta sisa mesin outdoor AC yang telah dibongkar. Akibat perbuatan nekatnya tersebut, kedua remaja ini kini dijerat pasal 477 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Pemerintah daerah pastikan operasional PSN Bendungan Wai Apu di Kabupaten Buru mampu percepat target swasembada pangan Maluku. Laporan selengkapnya disampaikan Lina Tehupuring.
2: Pembangunan bendungan Wayapo di Kabupaten Luru menjadi salah satu proyek strategis yang mampu memperkuat sektor pertanian di Maluku. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mendukung peningkatan produksi pangan, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah.

Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengajak seluruh masyarakat untuk mulai beralih dari penggunaan kartu tanda penduduk fisik ke identitas kependudukan digital atau IKD. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang dinilai lebih modern, cepat, dan efisien. Menurut Watimena, penerapan IKD merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung digitalisasi layanan publik sekaligus mempermudah warga dalam mengakses berbagai layanan kependudukan. Lebih lanjut, Bodewin mengatakan, IKD merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil, maksud kami, Kementerian Dalam Negeri. Dengan identitas digital ini, masyarakat tidak perlu khawatir lagi apabila lupa membawa KTP fisik, karena seluruh data kependudukan sudah tersimpan dengan aman di dalam aplikasi telepon genggam. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga terus dan gencar melakukan sosialisasi mengenai manfaat serta tata cara aktivasi IKD kepada masyarakat luas. Di akhir keterangannya, Bodewin menegaskan bahwa keberhasilan penerapan program ini sangat membutuhkan dukungan dari seluruh warga Kota Ambon. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk segera melakukan aktivasi identitas digital melalui Dikduscapil setempat maupun jalur layanan lain yang telah disediakan. Diharapkan IKD semakin banyak warga menggunakan IKD sehingga pelayanan publik di Kota Ambon semakin efektif dan efisien. Saudara, hingga pertengahan tahun 2026, sejumlah negeri adat di Kota Ambon masih belum memiliki kepala pemerintahan atau raja definitif. Beberapa negeri tersebut diantaranya adalah Negeri Paso, Rumah Tiga, serta Hatiwe Besar. Meski tahapan-tahapan menuju pemilihan raja telah dilakukan, proses ini terus terhambat oleh kendala utama, yaitu adanya polemik internal di dalam Mataruma Parenta atau garis keturunan raja. Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamela menegaskan, lembaga legislatif tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses pengangkatan raja definitif. Menurut Tamela, peranan DPRD terbatas hanya memfasilitasi penyelesaian sengketa apabila diminta oleh pihak terkait, sementara keputusan akhir tetap harus mengacu pada ketentuan adat dan regulasi yang berlaku. Politisi Nasdem ini meminta agar setiap perbedaan pandangan diselesaikan melalui jalan musyawarah guna menghindari konflik di tengah masyarakat. DPRD melalui Komisi 1 kini terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Ambon, khususnya bagian pemerintahan dan bagian hukum untuk mempercepat penyelesaian target ini. DPRD juga menghimbau perangkat saniri negeri, tokoh adat, dan pihak Mataruma Parenta untuk segera duduk bersama. Percepatan penetapan raja definitif dinilai sangat penting demi menjamin kepastian pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik di tingkat negeri di Kota Ambon.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Panglima Kodam 15 Patimura, Majen TNI Dodi Triwinarto menegaskan komitmen penuh jajarannya dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela. Pangdam meminta seluruh pihak untuk saling bersinergi guna memastikan agenda nasional tersebut dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Menurutnya, faktor keamanan menjadi kunci utama yang akan menentukan kelancaran pembangunan proyek energi terbesar di Indonesia tersebut. Jenderal berbintang 2 ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi hoax yang berpotensi memicu perpecahan. Dengan tegas, Pangdam menyatakan tidak ada ruang bagi para provokator maupun pihak-pihak yang mencoba mengganggu ketertiban masyarakat. Komitmen menjaga keamanan ini dilakukan demi memastikan manfaat pembangunan Blok Masela dapat dirasakan manfaat pembangunannya oleh masyarakat secara maksimal untuk kemajuan ekonomi warga Maluku. Sementara itu, pihak pemerintah Provinsi Maluku bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan kesiapan penuh mereka untuk mendukung jalannya proyek ini. Seluruh elemen masyarakat kini diajak untuk bersatu menyambut momentum penting ini dengan jaminan keamanan yang kuat. Proyek Blok Masela diharapkan dapat berjalan sukses dan menjadi penggerak utama kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser kembali membuktikan keberhasilan program pemberdayaan warga binaan melalui panen sayuran hidroponik. Para warga binaan sukses memanen 160 ikat kangkung berkualitas, segar dan higienis pada tahap pertama. Hasil panen yang melimpah ini tidak hanya memuaskan dari segi kualitas, tetapi juga langsung ludes diborong oleh para pegawai serta masyarakat di sekitar lingkungan lapas. Pelaksana harian Kasubsi Pembinaan Lapas Geser, Muhammad Yusuf Kilkoda sangat mengapresiasi pencapaian tersebut. Menurut Yusuf, keberhasilan ini merupakan wujud nyata dari program pembinaan yang produktif guna membekali warga binaan dengan keterampilan agribisnis. Selain ikut menyukseskan program ketahanan pangan, kegiatan ini juga melatih para warga binaan agar mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Kualitas kangkung hidroponik yang juga mendapat pujian dari salah seorang pembeli, yaitu Ibu Umi, yang memborong 100 ikat kangkung karena kondisinya yang bersih, segar. Pihak lapas berharap program pembinaan kemandirian berbasis agrobisnis ini dapat terus berjalan secara konsisten. Dengan demikian, warga binaan memiliki bekal keahlian praktis yang bermanfaat untuk membuka usaha mandiri setelah bebas. Mencari tersangka proyek Jalan Namlea, Jaksa Pidana Khusus melakukan pemeriksaan terhadap Direktur CB Basudara, dan laporan selengkapnya disampaikan Sahira Sangaji.
1: Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku telah melakukan pemeriksaan terhadap kuasa Direktur CV Basudara dengan inisial GK sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pada proyek preservasi Jalan Namlea Samlangi Air Buaya Teluk Bara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Maluku tahun anggaran 2023. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku Ardi mengatakan pemeriksaan saksi di tahap penyidikan ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna guna menemukan tersangkanya. Dijelaskan dalam pemeriksaan saksi, GK selaku kuasa direktur CV Basudara dicecar puluhan pertanyaan oleh jaksa penyidik yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek reservasi Jalan Namlea Samlangi Air Buaya Teluk Bara. Menurut Ardi, materi pemeriksaan difokuskan pada pendalaman fakta-fakta yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pekerjaan, penggunaan anggaran, serta hal-hal lain yang dianggap relevan untuk kepentingan penyidikan. Pemeriksaan dilakukan untuk memperdalam informasi yang telah diperoleh penyidik pada tahap penyelidikan. Seluruh keterangan saksi akan dicocokkan dengan alat bukti maupun dokumen yang telah dikumpulkan guna memperkuat terang perkara tersebut. Ia menegaskan, penyidik masih terus melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui maupun memiliki keterkaitan dengan proyek itu. Langkah ini dilakukan untuk menyusun konstruksi perkara secara utuh sebelum menentukan pihak yang akan bertanggung jawab secara hukum.
2: Pelanggaran dan proses dan valid.
1: Dikatakan Ardi, penyidikan tidak hanya bertujuan mengungkapkan adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga untuk menelusuri potensi kerugian keuangan negara yang timbul akibat pelaksanaan proyek. Semua fakta yang ditemukan akan didalami, termasuk kemungkinan adanya kerugian keuangan negara serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Penyidik bekerja berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang diperoleh selama proses penyidikan berlangsung. Diketahui, Kejaksaan Tinggi Maluku sebelumnya telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi proyek preservasi Jalan Namlea Samlangi Air Buaya Teluk Bara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah menemukan adanya peristiwa pidana yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Proyek yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023 senilai 14,46 miliar rupiah tersebut dikerjakan oleh CV Basudara. Namun dalam pelaksanaannya, proyek itu diduga telah diselesaikan sesuai target sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak pekerjaan sehingga kini menjadi objek penyidikan Kejaksaan Tinggi Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Saudara, kita ikuti berita olahraga. Atlet muda asal Maluku, Grisa Saimima, kembali mengharumkan nama daerah setelah sukses meraih medali emas pada ajang kejuaraan nasional atletik junior 2026 di Jakarta. Penampilan impresif Grisa pada babak final mengantarkannya naik ke podium tertinggi di nomor lari 100 meter putri usia di bawah

terus menunjukkan hasil yang positif di kancah nasional. Pihak PASI Maluku berharap keberhasilan Krisa dapat menjadi pemacu semangat bagi atlet-atlet muda lainnya di Maluku untuk berani bersaing dengan provinsi lain. PASI Maluku juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan berkelanjutan agar ke depan semakin banyak lahir atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah baik di tingkat nasional maupun internasional. Personil Detasemen Kavaleri 5 Burung Laut Cak Sakti menggelar acara nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia bersama masyarakat di Ambon. Kegiatan ini sengaja digelar sebagai ajang untuk mempererat hubungan silaturahmi serta menjaga kemanunggalan antara TNI dan warga sekitar dalam suasana yang penuh keagraban. Antusiasme warga dan prajurit terlihat sangat tinggi sejak peluit pertama dibunyikan, di mana mereka tampak terhibur tanpa menikmati jalannya laga. Suasana nobar semakin meriah dan mengundang tawa saat beberapa prajurit ikut mengapresiasikan kegembiraan bersama warga ketika tim favorit mereka mencetak gol di lapangan. Komandan Denkav 5, Mayor Kavaleri Julius Tri Prastito mengatakan kegiatan nobar ini menjadi sarana sederhana namun efektif untuk memperkuat kedekatan emosional antara TNI dan rakyat. Melalui semangat kebersamaan, diharapkan sinergitas antara TNI dan masyarakat dapat terus terjaga dalam kehidupan sehari-hari sejalan dengan semboyan Together We Are Stronger.

Wayapu di Kabupaten Buru mampu percepat target swasembada pangan di Maluku. Sudah tersangka berjalan enam liang, jaksa pidana khusus melakukan pemeriksaan terhadap Direktur PT Bangunan. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Gus Helva mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial.

informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar, mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya bisa merusak hidup mereka sendiri.

Dan seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dan kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu.

dan kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tahun pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat.

0: pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI dengan esensi buku. Buku perjalanan menuju pulang mengisahkan perempuan di antara ruang dan waktu, menghimpun banyak cerita. Ada juga surat, ilustrasi, serta pertanyaan yang dieksplorasi Lala Bohang dan Lara Nuberg. Sejarawan dan penulis Indo-Belanda membawa pembaca ke dalam penjelajahan batin yang bermakna. Lala Bohang adalah gadis kelahiran Sulawesi, kini bersama Lara Nuberg berhasil menerbitkan buku fiksi dan sastra yang berjudul Perjalanan Menuju Pulang dan diterbitkan Agustus 2021. Lulusan Universitas Parahyangan bekerja sebagai stylist. Selain menjadi ilustrator dan penulis, Lala menceritakan tentang arti dari sebuah perjalanan menuju pulang yang sebenarnya, bahwa dalam hidup, manusia tetap butuh tempat untuk pulang. Bisa jadi kisah kehidupan ini terkait keberadaan Belanda selama 350 tahun di Indonesia, yang meninggalkan jejak dalam kehidupan kedua perempuan muda ini, Lala dan Lara. Tulisan mereka membahas penelusuran nenek moyangnya dan dalam upaya pencarian identitas diri. Buku memoir setebal 170 halaman ini dibuka dengan lini masa yang menampilkan rangkuman sejarah Indonesia Belanda, mencakup peristiwa penting dan bersejarah yang pernah terjadi di Nusantara, lalu mengerucut mencapai garis keturunan Lara dan Lala. Penelusuran masa lalu perempuan di keluarga terlihat jelas betapa besarnya pengaruh garis keturunan dan pengalaman hidup nenek buyut dalam sebuah keluarga. Hal tersebut punya peran dan pengaruh besar dalam pembentukan tradisi hingga kebiasaan keseharian. Yang menarik dari memoir ini adalah cara Lala dan Lara memandang pentingnya mempelajari sejarah. Sejarah tidak semestinya dihafal dan dipelajari dengan cara kaku, karena banyak aspek dan sudut pandang yang lebih luas dan bisa digali dari sebuah sejarah. Sebab sejarah masa lalu ada garis penting yang bisa kita tarik untuk menjalani masa kini dengan lebih utuh. Di buku ini ada sisipan resep makanan yang paling berkesan di keluarga Lala dan Lara, dengan makanan menjadi sebuah bentuk bahasa cinta sendiri dalam sebuah keluarga. Lala dan Lara berbagi cerita soal asal-usul keluarga mereka serta sudut pandang mereka tentang pencarian jati diri dan identitas diri. Seakan kita membaca buku harian sahabat, tukar-menukar surat antara Lara dan Lala, ada semacam perasaan nostalgia yang hangat dan nyaman. Buku memoir ini sangat menghangatkan hati. Perjalanan Menuju Pulang menjadi bacaan yang memberikan berbagai wawasan baru soal mempelajari sejarah, membentuk sudut pandang soal identitas diri serta cara bersikap dalam menjalani kehidupan, hingga mencari makna kehidupan yang menjadi bagian dari proses belajar seumur hidup. Serta kembali mengingatkan kita betapa pentingnya peran dan latar belakang keluarga dalam membentuk jati diri kita saat ini, hingga kita sadar akan perjalanan menuju pulang. Karya Lala Bohang dan Lara Nuberg. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Jason Gelser bakal cat terbesar kejualan dunia di tahun 2023. Data dari Climate Watch sumber global GHG emission menyebut Indonesia berkontribusi sebesar 2,9% dari total emisi dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam emisi gas rumah kaca secara global. Penelitian yang diterbitkan di Nature Climate Change menemukan ternyata ekosistem pesisir adalah penyerap gas rumah kaca. Salah satu contoh habitat pesisir yang menjadi penyerap gas rumah kaca adalah lahan basah di sepanjang pantai. Tembakau, rawa asin pantai, dan padang lamun dapat mengeluarkan jumlah gas metana lebih dari 3 kali lipat dibandingkan total emisi dari seluruh muara di seluruh dunia. Untuk itu perlu melindungi dan memulihkan habitat seperti mangrove dan rawa asin yang mampu menyerap karbon dioksida dari udara.

0: Yo no como mi sexual, tarpana, pipi, que robo de pala,
1: ¡stop! ¡Tajan kata tú!
0: ¡La ganapa! ¡Beto de caña emosi!
1: Emosi boleh, tapi jangan asal bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja, bisa berurusan yang hukum.
1: Bisa, sutau pasal 436 KUHP, kemarin Beto sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapar.
2: Wow.
1: Serius, serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Iya weh, Beto baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang.

inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda dengan berbagai hiburan di siang ini dan juga informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda nikmati di saat ini. Dan pendengar, musika informasi hadir menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

year of creating Jim Kasimir's building. It is year of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Pilih Kasimir.

Bang Sultan dan Profesor Pemasaran H.J. Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kelk di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga

hasil yang diinginkan dan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke bidang yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sebagai SMA di

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa supporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

saat saji dianggap sebagai makanan yang tidak sehat, seperti dikutip dari Halodoc, pemakaian sejumlah bahan lain selain bahan utama seperti tepung olahan, gula, pemanis buatan, pewarna makanan buatan, serta bahan pengawet memiliki efek samping berbahaya karena dapat menimbulkan masalah kesehatan dan komplikasi seperti kolesterol tinggi, penyumbatan arteri, diabetes, juga obesitas. Meski lezat dan tersaji menarik, tetapi bahaya kesehatan akibat makanan cepat saji harus menjadi perhatian. Karena makanan cepat saji mengandung kalori, gula, dan lemak yang tinggi, tetapi tidak mengandung nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral, sehingga dapat menyebabkan obesitas, diabetes, juga masalah kesehatan lainnya. Pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi makanan ini guna menghindari berbagai masalah kesehatan.

kita berada pada musim hujan dan kita harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Pastikan saluran air di sekitar rumah Anda tidak tersumbat agar air hujan dapat mengalir dengan lancar. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber yang terpercaya. Jika ada peringatan banjir, segera cari tempat yang lebih aman. Simpan barang-barang berharga di tempat yang lebih tinggi dan selalu siapkan peralatan darurat seperti senter, baterai cadangan, makanan kering, dan air bersih. Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Bersiaplah dan tetap waspada. Lindungi diri dan keluarga Anda. Bersiap

dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Namun, mereka juga memiliki harapan dan mimpi yang layak diperjuangkan. Mari kita dengarkan suara mereka dengan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan saling mendukung.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Maluku terus mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek revitalisasi pembangunan unit sekolah baru pada SMA Negeri 29 Kabupaten Seram bagian Barat tahun anggaran 2025. Kasus tersebut kini memasuki tahap penyidikan dengan fokus pada pengelolaan anggaran pembangunan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Penyidik saat ini telah memeriksa sedikitnya 27 orang saksi dan jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah hingga mencapai sekitar 50 saksi. Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi mengatakan, proses penyidikan masih terus berjalan guna mengungkap secara menyeluruh.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Si?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur. Mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.

0: Oh, api.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di hari ini ya, Senin 29 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar ya? Saya doakan yang baik-baik saja untuk Anda. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar. Apa yang Anda realisasikan bisa berjalan sesuai dengan apa yang Anda inginkan pendengar.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadi.

waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan." "Coba, aku ingin lihat," lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja.
0: Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rami-rami berteriak,
3: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
2: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
3: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
2: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
2: Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi.
1: Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
2: Spontan Abdullah menjawab,
3: ya jelas pingin naik, Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
3: Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia,
1: cukup. Nggak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah.
3: Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
1: Ya, dia berkhianat, Abi. Kacau lupa kulitnya, jawab Abdullah.
3: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri.
1: Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
3: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
1: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
3: Iya, Abi. Jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
1: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru.
3: Jadi, pemaaf, Abi.
1: Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik.
1: Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok.
4: Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam.
1: Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
4: Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas.
3: Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara.
4: Masya Allah.
5: Hei, Dul.
3: Mau kemana? Sapa temannya ceria.
5: Mau ke Denpasar.
3: Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya.
5: Wah, sama saya juga ke Denpasar.

mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Okay, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau

0: siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
0: Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: P. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: Ringling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ringling. Tak ada yang lain, cuma kau.

perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

terutama untuk fitur hiburan di dalam mobil. Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Ketika kau sentuh tenangnya air, gemerciknya gelombang akan bergetar ke semua penjuru. Begitupun saat kau sentuh tenangnya sebuah hati, gemercik darah

Pendengar, Anda tidak perlu berkecil hati bila orang lain dan dunia tidak mengetahui kebaikan yang telah engkau lakukan. Tetapi berbesar hatilah telah melakukan kebaikan, karena engkau telah bisa melakukan perintah suara kecil hatimu. Kebaikan bukanlah untuk dinilai, demi mendapatkan kebanggaan dan pujian dari orang lain dan agar dunia mengetahui. Tetapi melakukan kebaikan adalah panggilan nurani, bukan untuk pamrih. Di balik setiap peristiwa, seburuk apapun, pasti ada yang bisa dimaknai. Tergantung bagaimana, apakah kita bisa memetiknya untuk pembelajaran hidup yang lebih berarti? Semoga pelajaran, ujian, juga kebaikan yang ada hari ini bisa menjadi kekuatan dan motivasi untuk hari esok.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami krusiar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami, dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita pisah. Sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bula.

0: Di sana ada 4 wilayah yang masuk dalam zona merah gelombang panas, yaitu di Limburg, di North Brabant, di Gelderland, dan juga Overijssel. Suhu di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan melonjak bahkan hingga angka 40 derajat Celsius ya. Nah, bicara tentang gelombang panas yang saat ini tengah melanda sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda, Badan Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan ya, seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Suhunya berapa, Mas Faisal, saat ini?
2: Kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya, minggu kemarin sampai sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke musim panas seperti biasa.
0: Oke, suhu normalnya tuh kisaran 25-an berarti ya, seperti
2: ya,
0: sekarang ini ya.
2: Iya, musim panas ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim ini 25 sampai 26 gitu, maksimal ya 27 gitu. Gitu sih.
0: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya kabarnya ya.
2: Hampir 40 di Belanda sendiri. Iya, paling tinggi kemarin 37-38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
0: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia nggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya. Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
2: Ya bisa. Kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin, dan kebetulan ini udah masuk jam summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan, jadi itu yang cukup ekstrim. Jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini, dan tidak ada angin, jadi kayak oksigen pun untuk bernafas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat, tapi ya masih ada angin gitu. Jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
0: Kering. Untuk membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesia-nya tinggalnya di mana Mas ya?
2: Saya di Malang.
0: Di Malang, oh sejuk kalau Malang ya. Yeah. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
2: Kalau si dibandingin sebenarnya seperti di Surabaya.
0: Surabaya
2: cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, ke Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya, seperti Semarang, daerah-daerah pinggir pantai, kota-kota besar di pinggir pantai. Namun karena masyarakat di sini cukup biasa untuk beraktivitas di luar ruangan, dan karena di dalam ruangan sendiri kan secara bangunan tidak dibentuk, mereka didesain untuk menangkap panas. Jadi udara panas itu dibentuk agar stay di dalam ruangan. Itu yang membedakan dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia emang sirkulasi ruangannya mengalir keluar agar panasnya nggak terperangkap dalam ruangan gitu. Sedangkan di sini di dalam ruangan panasnya didesain untuk berada di dalam ruangan. Itu yang membuat masyarakat saat summer, saat masih panas itu terbiasa untuk keluar ruangan kan, dan sekarang di dalam ruangan panas, di luar ruangan juga panas, jadi
0: saya
2: tidak membayangkan kalau harus bersepeda di Surabaya, sepertinya tidak kepikiran gitu tuh.
0: Dengan kondisi seperti itu, gimana cara masyarakat di sana, termasuk mungkin Mas Faisal juga boleh cerita dalam aktivitas sehari-harinya?
2: Masyarakat di sini cukup mencoba untuk keluar ruangan sebisa mungkin saat siang hari, karena mengunjungi ruangan-ruangan yang ber-AC, karena di sini jarang banget masyarakat yang punya AC di dalam ruangan, jadi mereka mengunjungi kayak gereja-gereja atau misalkan toko-toko, terus kayak misalkan mall gitu, untuk sekedar untuk dingin, terus mencari dingin, terus siang setelah jam 6 gitu mereka biasanya ke taman gitu, karena cuaca udah mulai mereda.

0: perasaan untuk anak-anak sekolah dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor. Karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena ya kategori rentan, jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama, setelah itu bisa pulang. Dan ya, kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi ya masyarakat akan memilih untuk, biasanya akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya. Gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta ya.
1: Kereta.
0: Karena cukup berbahaya untuk kereta, ada gesekan rel dan lain-lain, jadi mereka mengurangi intensitas jadwal kereta.
1: Baik. Ya. Kalau untuk sektor lain, misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu, ada dampaknya tidak?
0: Secara pekerjaan, lebih ke kebijakan masing-masing ya, cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih, ini kayak wah ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa kampanye tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini. Setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas, di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya, di Groningen dan menuju ke Denmark, Jerman sana.
1: Jadi berat ini ya, ada campaign-campaign menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini.
0: Iya benar.
1: Diikut campaign-campaign seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah? Apa biasanya?
0: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini, karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik, karena ada partai apa ya, green partai ya, green tentang ekosistem dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah goals yang mereka, tujuan mereka, karena spesifik untuk pengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini, mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
1: Menyadarkan masyarakat juga ya tentang dampak dari perubahan iklim ini.
0: Iya benar.
1: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana, sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
0: Kita belum tahu ya, karena ini belum puncaknya musim panas. Jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumahnya masing-masing. Dan ini baru awal musim panas, jadi mungkin akan nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi, cuman kita belum tahu karena red code-nya apa, zona merah ini dari masyarakat dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam setelah terjadi badai, karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras, hujan seperti di Indonesia tropis seperti itu, badai, jadi udah lumayan dingin, tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa terjadi juga.
1: Kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan, tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung, karena sudah terjadwal ya, berkunjung ke Belanda di saat musim panas ini, di summer ini, supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana, silahkan.
0: Tetap jaga minumnya, karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia, karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering. Dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC, jadi diusahakan untuk tetap dehidrasi agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air, jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari, karena setelah jam 11, jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas. Jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap ya, tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya. Mas Faisal. Ya,
0: terima kasih.
1: Terima kasih. Sedangkan demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal, Faisal Rizky Effendi, ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda, dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas, dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada badai, hujan badai begitu ya, yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Laporan yang disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya. Ruang kelas darurat, ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rekon sekarang ya kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya.
1: Perwakilan BEM UI Dilan menyampaikan bahwa setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana, Aceh belum sepenuhnya pulih dan masih membutuhkan perhatian.
3: Kami itu sebenarnya awal datang ke Aceh untuk melihat kondisi asli di Aceh ini gimana, kan dari teman-teman kami masa-masa di Aceh bilang itu belum baik-baik saja, dan ketika kami datang ke Aceh dan terbukti benar Aceh belum sepenuhnya pulih.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut dan Balai Besar BKSDA Jawa Barat serta Star Energy melepas liarkan 2 ekor elang brontok di kawasan hutan konservasi pengeboran panas bumi Star Energy Garut. Laporan yang disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinilai sudah mampu hidup di alam bebas, 2 ekor elang brontok berjenis kelamin betina dan diberi nama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan Kabupaten Garut. Kepala Bidang Teknis Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Sirgar menyampaikan ihwal 2 ekor elang tersebut hingga dilepas liarkan. Menurutnya, elang itu merupakan hasil evakuasi dari tim rescue BKSDA Jabar yang kemudian dititip rawatkan di Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan untuk kemudian dilakukan rehabilitasi hingga layak dilepas kembali ke alam bebas.
2: Ya, hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSDA Jawa Barat, lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan serta dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya dari tahun 2021 kita evakuasi di rescue, lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi.
1: Sementara itu, manajer Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, Rudi Arifin, kepada media menjelaskan pelepasan liaran elang ini telah melalui proses dan diskusi cukup panjang antara pihaknya dengan BKSDA Jawa Barat dan Star Energy Geothermal, mencakup proses rehabilitasi dan kelayakan elang itu untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Untuk kesehatan elang, perilaku dan rekam medisnya juga melibatkan dokter hewan dalam merawat dan mengamati perilaku elang tersebut.
3: Bapak tadi khusus untuk Sukma dan Ajeng ini diberikan paket hidup gitu ya?
4: Ya, jadi sebelumnya untuk satwa elang ini ataupun jenisnya, ketika satwa ini mau dikembalikan ke habitatnya, kita harus memantau perilaku. Jadi kebetulan elang ini memenuhi pantauan dari laporan dari keeper, kemudian para medis, ke dokter hewannya, bahwa ini ada suatu indikator nih, bahwa ini punya potensi.
1: Ia menyampaikan kecintaannya terhadap lingkungan khususnya satwa langka agar terjaga kelestariannya. Menurutnya bisa dilakukan tidak terlepas dari pihak BKSDA yang selama ini membimbingnya dari berbagai aspek. Di luar 2 ekor elang yang dilepas liarkan, Rudi mengaku masih merawat sedikitnya 20 ekor elang dari berbagai jenis yang tidak menutup kemungkinan bisa dibicarakan lagi untuk program selanjutnya. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kuku pagi ini.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu, kapanpun dan

0: Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Senin, merayakan Santo Petrus dan Paulus Rasul. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan Alamaut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Pertanyaan ini bukan sekedar ujian pengetahuan, melainkan undangan untuk masuk ke dalam relasi pribadi dengannya. Banyak orang mengenal Yesus sebagai guru, nabi atau tokoh besar. Namun Yesus menghendaki jawaban yang lahir dari iman dan pengalaman hidup. Atas nama para rasul, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan iman ini bukan hasil kecerdasan manusia semata, melainkan rahmat Allah. Karena itu Yesus berkata bahwa Bapa di surga yang telah menyatakan kebenaran itu kepada Petrus. Lalu Yesus memberikan tugas istimewa kepada Petrus, menjadi batu karang tempat gereja dibangun. Bukan karena Petrus sempurna, tapi karena ia bersedia membuka diri terhadap karya Allah. Dari seorang nelayan sederhana, Petrus dipanggil menjadi pemimpin umat Allah. Sabda Tuhan ini mengingatkan kita bahwa gereja berdiri bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena Kristus sendiri. Meski gereja menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarah, janji Yesus tetap berlaku. Alamaut tidak akan menguasainya. Ini menjadi sumber harapan bagi kita untuk tetap setia mencintai dan melayani gereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertanyaan Yesus juga ditujukan kepada kita hari ini. Menurut kamu, siapakah aku ini? Jawaban terbaik bukan hanya kata-kata, tetapi hidup yang mencerminkan iman. Ketika kita berdoa, mengampuni, melayani sesama, dan setia mengikuti Kristus, kita sedang mengakui bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Siapakah Yesus bagiku secara pribadi? Apakah imanku kepada Kristus tampak dalam tindakanku sehari-hari? Bagaimana aku dapat ikut membangun gereja lewat pelayanan dan kesaksian hidupku? Tuhan Yesus, seperti Petrus, aku ingin mengakui engkau sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Teguhkanlah imanku, agar aku tetap setia mengikutimu. Bantulah aku untuk mencintai gerejamu dan menjadi batu hidup yang turut membangun kerajaan Allah di dunia.

0: Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

dan sayang sekali pendengar terjadi kemelut. Namun sayang sekali berhasil tadi diblok oleh kiper Manuel Neuer, dan wasit Jalal Jahid tadi menyatakan ada insiden pelanggaran terlebih dahulu. Tadi nomor punggung 6 yaitu Junior Alonso tadi sempat melakukan tendangan ke arah gawang dan berhasil diblok oleh Manuel Neuer. Namun sayang sekali tadi sempat terjadi insiden pelanggaran pendengar, dan kali ini Jerman melalui Jonathan Tah sodorkan saja ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich kapten dari kesebelasan Jerman pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, berikan lagi kepada Jonathan Tah melebar dia ke kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Kali ini ada Florian Wirtz, dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan dan berikan lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Leroy Sané mundur lagi ke belakang, masih mendominasi perlahan-lahan timnas Jerman. Kali ini ada 1-2, berikan kepada Florian Wirtz kepada Dennis Undaf maksudnya tadi mau mendelay bola, dan kali ini terjadi para gue melakukan serangan balik. Ada Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso melewati 1-2 pemain dia. Julio Enciso berhasil dipotong tadi oleh nomor punggung 23 Felix Mecca, dan kali ini ada Kai Havertz. Sayang sekali pendengar terjadi pelanggaran tadi, Kai Havertz menarik baju dari Matias Galarza, dan maksud kami nomor punggung 14 Andreas Kubas, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Kali ini ada satu pemain Paraguay yaitu kapten kesebelasan Gustavo Gomez yang masih terbaring di atas lapangan hijau. Tadi sempat terjadi insiden benturan antara Gustavo Gomez dengan salah satu pemain timnas Jerman yaitu Dennis Undaf, dan kali ini mengerang kesakitan kapten kesebelasan Gustavo Gomez yang kini bermain untuk klub asal Brazil Palmeiras. Gomez yang pernah membela beberapa klub di Serie A, salah satunya adalah AC Milan, masih tersungkur dia di atas lapangan tadi berbenturan keras dengan pemain timnas Jerman nomor punggung 26 Dennis Undaf, dan kali ini tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan kepada

0: Kapten dari Timnas Paraguay. Pendengar, untuk kesebelasan Paraguay kali ini melewati ataupun hadir di fase gugur setelah pada pertandingan terakhir bermain 0-0 atas atau melawan 0 Timnas Australia. Sementara untuk Timnas Jerman harus mengakhiri fase grup dengan kekalahan dari Ekuador 1-2. Dan pada kesempatan kali ini Timnas Jerman juga hadir di fase grup sebagai juara grup, sementara Paraguay lolos sebagai runner-up terbaik, salah satu runner-up terbaik di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini. Ya pendengar, kali ini Gustavo Gomez sudah tampak mendapatkan perawatan di pinggir lapangan dan pertandingan kembali dimulai. Kali ini ada Juan José Canale, mundur dia belakang, berikan kepada Orlando Gil. Orlando Gil berikan lagi kepada Juan José Canale. Canale maksudnya ke depan kepada José Caceres, namun berhasil dipotong tadi. Bola saja melaju kembali, kali ini dibuang oleh Gustavo José Canale, dan terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay. Kali ini ada nomor punggung 5 dari Jerman, Alexander Pavlovic, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kiri, berbahaya. Rekan-rekan, ada 1-2 dia dengan Undav. Undav berikan, tendang langsung Undav. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali tendangan Undav tadi hanya melebar sedikit di sisi sebelah kiri gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Sebuah umpan, maksud kami tendangan chop tadi dari Dennis Undav, nomor punggung 26. Sayang sekali pendengar, belum mampu menemui sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan kali ini Gustavo Gomez, kapten kesebelasan dari Paraguay, sudah kembali masuki lapangan hijau untuk memulai kembali jalannya pertandingan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada nomor punggung 18. Ada Nathanael Brown. Nathanael Brown kembali lagi kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, dia berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz umpan ke depan. Kali ini ada Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Leroy Sané umpan saja berikan kepada Kai Havertz. 1-2 dia berikan kepada umpan kepada Leroy Sané. Kali ini ada Pavlovic mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Joshua Kimmich. Perlahan-lahan Timnas Jerman untuk memulai serangan. Kembali kini Joshua Kimmich memulai serangan, berikan kepada Jonathan Tah, melebar dia ke sebelah kiri. Ada Anthony Rudiger. Anthony Rudiger berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz saat ini menusuk dari sebelah kiri, mampukah dia memberikan serangan? Umpan balik. Ah, sayang sekali pendengar. Sebuah umpan matang tadi, berbahaya tadi, dari Florian Wirtz yang merangsek dari sebelah kiri, namun berhasil dipotong oleh Juan José Canale, nomor punggung 13. Maka terselamatkanlah tadi gawang Paraguay dari ancaman Timnas Jerman. Kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan Timnas Jerman, Joshua Kimmich bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 5-6-7 pemain Timnas Jerman berada di kotak terlarang dari Timnas Paraguay. Joshua Kimmich sudah memberikan, meletakkan bola di tanah, mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk bersiap menerima umpan matang dari Joshua Kimmich. Bek kanan dari Bayern Munchen ini sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh Anthony Rudiger. Ah, ada kali ini ada Florian Wirtz. Ah, sayang sekali pendengar, Florian Wirtz, pemain Liverpool ini, tendangannya begitu jauh di atas mister gawang, tidak menemui sasaran. Sebuah sundulan tadi dilakukan oleh salah satu pemain Jerman, Jonathan Tah, dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Kali ini terjadi kop duel, kembali bola kaki jatuh di kepala pemain Jerman. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia berikan kepada Nathanael Brown. Nathanael Brown menyisir dari sisi sebelah kiri, umpan saja, namun berhasil kembali berada di kaki para pemain Timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich, berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz merangsek dari sisi kanan, umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané maksudnya tadi umpan matang, namun sayang sekali berhasil bola diamankan oleh barisan pertahanan dari Timnas Paraguay. Orlando Gil kali ini menimang-nimang bola, umpan saja dia berikan kepada Canale. Canale berikan pada ke kanan, berikan pada Junior Alonso. Junior Alonso maksudnya tadi umpan ke depan namun berhasil dipotong alur bola. Kali ini kembali Jonathan Tah, umpan kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi berikan sodoran ke depan, ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan penyerangan. Umpan 1-2 dengan Kai Havertz, masih mencari rekan-rekannya. Kali ini umpan 1-2 lagi, mundur ke belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah, umpan lambung dia ke sebelah kiri, ada Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya mengelabui para pemain Paraguay, namun tidak berhasil. Kali ini Paraguay melakukan serangan. Ah, sayang sekali pendengar, ada pelanggaran tadi terhadap Julio Enciso, maksud kami Miguel Almiron, diganjal keras tadi oleh Alexander Pavlovic dan mengerang kesakitan Miguel Almiron. Ya, wasit Jalal Jayet asal Maroko memberikan pelanggaran kepada timnas Paraguay hingga menit ke-9 detik ke-38 kali ini. Skor masih 0-0 antara Jerman melawan Paraguay di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium. Ya, kali ini Gustavo Gomez umpan ke belakang saja, back pass kepada Orlando Gil. Orlando Gil sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan, namun sayang belum, akurasinya belum tepat. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané berlari di sisi kanan penyerangan. Leroy Sané masih dia dibayang-bayangi 1-2 pemain. Leroy Sané utak-atik saja dia. Umpan pendek berikan kepada Antonio Rudiger yang maju ke depan. Ya, Antonio Rudiger umpan pendek saja berikan kepada Alexander Pavlovic. Alexander Pavlovic menyamping ke sebelah kanan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lambung dia berikan maksudnya kepada Florian Wirtz, namun sayang sekali sudah terjebak offset tampaknya dan hanya menghasilkan tendangan ataupun terjadi pelanggaran tampaknya. Tadi ada duel antara Julio Enciso dengan Joshua Kimmich, kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya bersama Dennis Undav melakukan umpan terobosan, sayang sekali mampu dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini ada Canale umpan kepada Junior Alonso. Junior Alonso masih dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain timnas Jerman. Berikan kepada Canale, jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Dennis Undav. Ah, maksudnya umpan 1-2 tadi dengan Florian Wirtz dan Kai Havertz, namun berhasil disapu lagi oleh Juan Jose Canale. Akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan terobosan ke depan, ada Dennis Undav. Sayang sekali pendengar, tidak bisa dikontrol oleh rekannya dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
1: Skor bergar pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 11 menit 53 detik dan kedudukan masih tetap 0-0 meskipun depan ser Jerman terus mencoba membombardir pertahanan Paraguay, namun hingga saat ini Paraguay masih mampu menggagalkan serangan-serangan dibangun pemuncara kini serangan dengan keras berlaku balapan ke depan dia kepada Undav, tetapi salah umpannya disapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan jauh saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan tim Panzer Jerman ini. Apakah sebelumnya terjadi pelanggaran? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Jalal dari Maroko sudah memberikan aba-aba terjadi pelanggaran sepertinya saudara-saudara. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk pemain-pemain Jerman. Ya, masih menunggu, memang cukup berdekankan pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat ini dan berkapasitas 65.000 penonton. Ya, saat ini kami lihat seluruh tempat duduk stadion dipenuhi para supporter dari Jerman maupun juga tentu saja dari Paraguay, ya, yang langsung menyaksikan pertandingan ini karena bagaimanapun pertandingan ini pertandingan yang sangat menarik karena kedua kesebelasan memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke putaran babak 16 besar. Kita nantikan kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah daerah lawan. permainkan bola sendak dia tarik ke belakang kepada Antonio. Antonio melebar ke sektor kiri, cepat dia yang dituju adalah pemain Florian Wirtz. Gerak tubuh sekali, dia angkat bola ke bawah. Maksudnya berikan umpan cepat tadi kepada pemain depan Jerman, tetapi memang sudah ada satu pemain belakang terakhir dari Paraguay menjapu bersih dan bola keluar, namun sempat membentur pemain depan, masukkan pemain belakang kesebelasan Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman. Dari sektor sebelah kanan tiang gawang Orlando Gill, digantikan siapa yang melakukan tendangan penjuru ini atau kapten kesebelasan Joachim Kimmich. Ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kebobolan sana, kedua terjadi, akhirnya bola keluar dari pertahanan Paraguay. Namun sebelum itu sempat terjadi pelanggaran, ya sempat terjadi pelanggaran di dekat gawang Paraguay. Ya, nampaknya kami lihat dianggap melakukan pelanggaran pemain Jerman ini terhadap penjaga gawang Orlando Gill. Dikerebutkan tendangan bebas untuk kesebelasan depan Jerman. Diperhatikan saudara-saudara, siapakah yang melakukan tendangan bebas ini? Apakah penjaga gawang Orlando Gill? Ya, yang kelihatan kostum berwarna ungu, baju berwarna ungu, celana ungu dan kaos kaki juga berwarna ungu, saudara-saudara. Ya, bola sudah diletakkan, sementara kapten kesebelasan kami lihat mencoba memberikan aba-aba. Ya, dirancang-ancang silakan melambung tinggi ke depan, yang dituju adalah Gabriel Anapalos atau ke Julio Enciso di sana, tetapi memang bola tadi jauh kebijakan 8 pertandingan dan tentu saja hanya menghasilkan dan parang ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan. Langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Manuel Neuer, langsung kirimkan ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz di lingkaran kaki ini masih dari dia sendiri, tarik lagi ke belakang, dia cepat menggiring bola kerjasama dengan Alexander Pajlovic. Pajlovic masih bermain bola, tarik lagi ke belakang kepada Antonio, umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, melebar masuk ketika sodor ke belakang, cepat dia kepada Kai Harper, berikan pendeknya, angkat cepat menggiring bola, kandil ada Leroy Sané, umpan ke mulut gawang, tetapi sayang saudara-saudara, sebelum mampu melakukan umpan tarik tadi memang dua pemain Paraguay mencoba menghadang dan dibuang saja bola tadi oleh Josef Canale. Dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan cepat dari saudara-saudara, kini membangun serangan. Ada Antonio di sana, melebar ke sektor kiri atau memberikan ke depan kepada siapa. Gerak tipu sendak dia, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan. Gerak tipu sejenak dia, merangsek di kantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Masuk kotak kiri sebentar dia, kembalikan lagi bola pendek kepada pemain belakang Antonio ataupun rekannya. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 4 yang mencoba merangsek, ada Jonathan Tah. Kembalikan kepada Antonio lagi, berikan kepada Florian Wirtz, gerak tubuh sejak ataupun kepada Felix Membeka, tetapi kali ini mundur lagi ke belakang, umpan kepada Jonathan Tah, berikan perik cepat dia, melebar lagi sektor kanan, ada kami lihat di sana ada Felix Membeka, gerak tubuh sejak dia, kali ini disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, namun salah umpannya, datang lagi serangan jerat, umpan kerak balbi, berbahaya, kali ini masih berhasil pemain-pemain belakang Paraguay mencoba menghadang setiap serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman dan kini terjadi lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Kami lihat pemain belakang Juan Cáceres umpan saja kepada penjaga gawang Orlando Gill. Orlando Gill terus tenang ke depan, memasuki dan lawan yang dituju adalah pemain Gabriel ataupun Julian Ciso. Terjadi perebutan lingkar tengah ini, masih kutak-katik dia, tetapi salah umpannya akhirnya kandas kaki pemain-pemain Jerman. Antonio Rudiger mencoba menggiring bola, umpan ke sekitar sebelah kiri kepada Kai Harper. Pemain kiri yang turun ke bawah ini, balik ke belakang kepada Antonio lagi. Bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay masih di lingkaran tengah dia, gerak tipu sejenak dia, masih permainkan bola. Kirimkan saja pendek ke sektor sebelah kanan kepada Nathaniel Brown, mencoba lakukan tekanan, ada di senakan bicara tanta ataupun kepada Antonio, masih permain ke bola lingkaran tengah, mencoba mulai 3 setengah sudah Antonio mencari siapa yang berdiri bebas, pendek saja kirimkan lagi kepada Jonathan Tah ataupun rekannya, masih permain bola, kerjasama berikan fake up mereka, manis on out yang ditutup, bisa lah umpannya, tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan, masih permain bola, kembali gerak saja, umpan sektor kiri, ada di setengah menit Florian Wirtz, tarik ke belakang lagi, kali ini serangannya masih patah di tengah jalan, namun datang lagi bantuan dari belakang, mencoba melakukan tekanan, gerak tipu sedap dia, tenang-tenang saja kami lihat Antonio, balik lagi ke belakang, kerjasama oleh Sané, kembalikan lagi ke belakang lagi kepada Jonanta, melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat Alexander Palovic masih berputar-putar dia, kembalikan kepada Leroy Sané, mendekati daerah lawan, sodorkan bola pendek cepatnya, memasuki daerah kotak penalti. Tetapi 2-3-4 pemain belakang Paraguay memang cukup rapat mengawal setiap gerakan pemain-pemain depan Jerman ini. Akhirnya bola disapu saja keluar kotak penalti, namun jatuh lagi di kaki pemain-pemain Jerman dengan kostum putih, kostum kebanggaan Jerman ini bervariasi dengan warna merah dan kuning ini. Kita nantikan, mundur lagi ke belakang dia kepada Antonio, masih mencoba melakukan tekanan kepada pemain Wits ataupun Florian Wits ini. Mundur ke belakang kepada Antonio lagi, mencoba pemain-pemain Paraguay terus mencoba membayang-bayangi gerakan pemain-pemain depan Jerman, namun kali ini Jerman terus merangsek di dalam tukar kotak penalti, berikan kepada Dennis ataupun kepada Jonah sana, masih kotak di sentar dia, terjaring oleh Rizane, agratibus nak oleh Rizane, masih mencari pen yang berdebas, dibayang dari belakang oleh dua pemain Paraguay, dan akhirnya bolanya kandas lagi saudara-saudara, terlambat Sané melakukan umpan, dan langsung saya bola tadi disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun serangan terus bertubi-tubi dibangun tim Panzer Jerman, saudara-saudara. Juara Piala Dunia 4 kali ini tentu saja tidak mau kalah dengan Paraguay yang sampai saat ini belum pernah menjadi juara dunia di dunia sepak bola. Oleh karena itu kita nantikan Jerman akan kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam dunia sepak bola. Kini serangan balik umpan terobosan, oh kali ini Paraguay pun juga tidak mau kalah, terus menghadang serangan-serangan yang dibangun tim Panzer Jerman. Namun kali ini umpan yang dimaksudkan oleh pemain-pemain Pan Paraguay tadi jatuh di luar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Jerman. Kembali serangan dibangun Jerman, Antonio di sana, Antonio Rudiger mencoba menggiring bola dia, tenang-tenang saja Antonio, berikan bola pendek cepatnya, umpan yang dituju adalah Leroy Sané ataupun pemain lainnya, ada Dennis di sana ataupun juga pemain Gratibus Nardia tarik ke belakang. Tetapi kali ini serangannya patah di tiga jalan, kembali datang bantuan, ada Antonio, berikan kepada Florian Wirtz, tarik ke sektor sebelah kanan, umpan terik maksudnya, namun tidak berhasil karena memang ada pemain belakang kesebelasan Paraguay yang menghadang dan mencoba menghalau serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Jerman. Saudara-saudara, kini terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Jerman terhadap pemain Paraguay di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan Jerman melawan Paraguay ini, yang tentu saja sangat menarik karena ini adalah babak knockout. Siapapun yang kalah akan tersingkir dari sepak bola Piala Dunia ataupun ya World Cup 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Boston Amerika Serikat. Penjaga gawang Jerman, kuasa bola sebelumnya, kirimkan saja bola pendek sejuta kepada rekannya di sana, ada Alexander Palovic, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah rekannya Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten kesebelasan Jerman mencoba menggiring dia, masih merangsek jantung pertahanan lawan. Gratibus Nak tarik ke belakang lagi, salah umpannya, kini bola diburu oleh pemain-pemain Paraguay, dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain Matias Galarza dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Jerman, dan tentu saja dihukum tendangan bebas untuk Jerman. Sudah dilakukan kuasa sepenuhnya Jonathan Tah, berikan lagi pendek saja dia kepada Antonio, Antonio tarik ke belakang kepada Jonathan Tah lagi, kerjasama dengan Alexander Palovic, mencoba giring bola dia, teruskan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Leroy Sané ataupun Kenneth Undaf, tetapi salah umpannya, diburu lagi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini membangun serangan dari lingkaran tengahnya, namun lagi-lagi patah di tengah jalan, dan kali ini saudara-saudara Antonio melakukan pelanggaran atau menjalankan tantah kami kira ya, melakukan pelanggaran terhadap pemain Paraguay ya, pemain Paraguay nomor punggung 21 terjatuh tadi
0: ya, saat ini
1: Gabriel Avalos.
0: Ya saat ini terjadi hydration break, wasit Jalal Jayet dari asal Maroko sudah meniup peluit akan berlangsungnya hydration break. Bung Estu, nah jika kita berbicara terkait dengan Jerman ini Bung, ada yang menarik Bung, kelihatannya permainannya hanya satu arah ini Bung. Seperti apa menurut Anda ini Bung?
2: Iya, yang pasti menit pertama saya agak kaget ya. Yeah. Paraguay langsung menyerang gitu, bahkan 2 menit awal itu dapat 2 shoot, 1 on goal ya.
0: Yeah.
2: Dan Jerman sampai instant break belum dapat shoot on goal, tapi memang hanya bertahan sekitar 3 menit ya serangan menit. Itu tidak jauh dari itu. Tapi Jerman juga terbentur oleh tembok-tembok mereka. Walaupun menurut saya dari 25 menit awal ini 23 menit awal ini kelihatan sekali bahwa sisinya Florian Wirtz yang lebih bekerja ya di situ.
0: Siap.
2: 7 kali serangan dilakukan di sisi itu, bahkan 2 corner mereka dari sisinya di sisi penyerangan mereka di sisi sisi pertahanan kanan dari Paraguay yang mereka habis. Jadi berarti dari sisi kirinya Jerman yang coba dieksploitasi di situ, Natale Brown dan Wirtz, bahkan Kimmich kadang-kadang dari sisi kanan dari sisi kiri geser ke kanan gitu. Jadi menurut saya coba dieksploitasi di situ. Walaupun akhirnya di menit ke 13 atau di menit ke 14 tadi ada beberapa kali Leroy Sané juga melakukan apa ya penetrasi juga, tetapi Junior Alonso menurut saya bersama Jose Canale ini bermain cukup baik ya sejauh ini di pertahanan kiri dari Paraguay. Tetap tanpa mengecilkan hati Jose Caceres, Juan Jose Caceres di sisi kanan, tapi memang yang terlihat dieksploitasi itu di sisinya Jose Caceres dari para pemain Jerman. Dan Florian Wirtz beberapa kali masuk bisa ke kotak 16. Tapi yang menarik adalah peran Dennis Undaf kelihatan sekali di sini, dia bergerak terus ya istilahnya. Dan yang belum mendapatkan bola bagus mungkin kayak Havertz saja ya, tapi dengan usaha-usaha seperti ini saya pikir Jerman masih ada peluang untuk bisa mencetak gol di babak pertama dengan pergerakan seperti ini, asalkan saja mereka sabar ya menghadapi kondisi seperti ini, karena memang dengan Andreas Subas ini kelihatan banget dia menutup banget lini tengah mereka, sangat disiplin. Bahkan Almiron dan Galarza sendiri yang sebenarnya tipe menyerang sampai matu ke belakang. Almiron bahkan beberapa kali berada di sisi kanan mengcover Caceres. Itu menurut saya sesuatu yang menarik di pertandingan ini.
0: Yang menarik lagi, Bung, kelihatannya jika kita membaca formasi awal ya dari timnas Jerman yang menggunakan 4 back, tapi pada kenyataannya adalah Joshua Kimmich saat ini juga bermain sebagai 3 back bersama dengan Antonio Rudiger dan juga Jonathan Tah. Sementara mereka lebih, Julian Nagelsmann lebih mempercayakan back sayapnya itu naik ke atas gitu kelihatannya, Bung, ya.
2: Iya, makanya terutama di sisinya Nathaniel Brown ya, dia eksploitasi ke atas terus. Tapi peran seorang Felix Mecca belum terlihat di pertandingan ini, berbeda dengan sebelumnya yang lebih agresif. Dan ini sepertinya hanya menunggu waktu saja kalau Jerman memang harus sabar untuk mencetak gol. Tapi memang kita juga harus pemain Jerman harus bisa memancing para pemain para gue untuk sedikit keluar, karena mereka bertahannya sangat total sekali. Even memang diserang terus oleh para pemain Jerman ini.
0: Iya, kali ini Jerman memulai serangan. Ada Felix Mecca berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan saja tadi berikan kepada Florian Wirtz, melebar Florian Wirtz kali ini kepada Leroy Sané, namun berhasil dibuang tadi bola oleh Junior Alonso. Leroy Sané yang menyisir dari sebelah kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur belakang kembali kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich masih mendribel bola, dia berikan kepada Leroy Sané, mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Kali ini ada Jonathan Tah. Joshua Kimmich kali ini mundur di garis pertahanan Jerman dan umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, umpan jauh ke depan maksudnya kepada Florian Wirtz, berbahaya rekan. Sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang, maksud kami tendangan gawang bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Tadi maksudnya Antonio Rudiger, umpan matang tadi ke sisi sebelah kiri penyerangan dari timnas Jerman, namun bola cepat meninggalkan permainan. Dan kali ini ada timnas Jerman memulai serangan. Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berlari, dia kencang melewati beberapa pemain, namun sayang sekali umpannya tidak akurat. Kali ini bola masih terjadi perebutan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Miguel Almiron tadi dijatuhkan, namun wasit tidak meniup peluit, dan bukan insiden pelanggaran. Kali ini timnas Jerman lewat Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi, back pass ke belakang kepada sang kapten Joshua Kimmich. Ini adalah Rusani. Lerusani dia berikan kepada Dennis Undav. Sayang sekali pendengar, wasit tadi sudah mengangkat, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Lerosanit sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kedudukan masih 0-0 saat ini hingga mendekati menit ke-29. Sudah dilakukan tadi Orlando Gil, tendangan sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya kepada Miguel Almiron. Terjadi insiden tadi, dorong-mendorong. Miguel Almiron kali ini, Florian Brits mendorong tadi Miguel Almiron, dan wasit Jalal Cayet memberikan hukuman tendang. Maksud kami hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Caceres umpan ke depan, berhasil diblok tadi, duel dengan pemain timnas Jerman. Kali ini kembali di kaki para pemain Agul Paraguay. Miguel Almiron mencoba merangsek tadi. Miguel Almiron masih berhasil dia. Sayang sekali pendengar, terjadi perebutan bola, namun Miguel Almiron gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jerman. Kali ini Jerman melalui Lerosane merangsek dia dari sisi kanan, mundur terlebih dahulu ke belakang, ada Joshua Kimmich kapten ke-11 dari Jerman. Umpan saja mendatar kepada Antonio Rudiger berlari, dia sudah melewati garis tengah. Kali ini kepada siapa bola akan diberikan? Ada Nathan Elbron sudah utak-atik dia, ada Florian Wirtz umpan tarik saja Florian Wirtz, tidak jadi. Florian Wirtz masih dibayang-bayangi oleh Antonio Caceres. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kali ini timnas Jerman. Ada Kai Havertz dia dikawal tadi oleh Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola, kali ini ada Nathan Elbron umpan tarik ke depan. Nathan Elbron sayang sekali pendengar, kali ini jatuh lagi kan bola di kaki Joshua Kimmich umpan kepada Lerosane saat ini umpan beri lagi ke back pass ke belakang, maksudnya tadi membongkar serangan dari pertahanan dari timnas Paraguay, namun gagal tadi. Ya, wasit tadi Jalal Jaid dari Maroko meniup peluit. Terjadi insiden antara Dennis Undav dengan Juan Jose Canale, nomor punggung 13, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas pelanggaran diberikan kepada timnas Paraguay. Kali ini Orlando Gil, kiper dari Paraguay, sudah meletakkan bola dia mundur 1-2-3 langkah ke belakang, bersiap-siap sudah melakukan tendangan umpan ke depan, maksudnya kepada rekan-rekannya, namun sayang sekali bola terlalu kencang. Kali ini bola berada di kaki para pemain Jerman. Ada Antonio Rudiger berlari dia mendekati garis tengah permainan, berikan umpan saja pendek kepada Dennis Undav. Bola kembali lagi ke belakang, kali ini ada Jonathan Tah masih dia menggiring bola, kepada siapa bola akan diberikan? Jonathan Tah mendekati garis tengah permainan, umpan saja ke arah samping kanan, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan. Kali ini ada Lerosane back pass lagi ke belakang, kali ini kepada Antonio Rudiger menyamping dia ke kiri, berikan kepada Florian Wirtz 1-2 dia dengan Nathan Elbron. Kali ini ada Dennis Undav. Sayang sekali pendengar, umpan 1-2 tadi antara Mecca dan Dennis Undav disapu tadi oleh barisan pertahanan, oleh Gustavo Gomez. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah kali ini. Jonathan Tah umpan lagi kepada Florian Wirtz di sisi kiri. Florian Wirtz saat ini mendribel bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joshua Kimmich ada di sisi kanan penyerangan Jerman, mundur lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Joshua Kimmich umpan saja ke sebelah kiri, ada Antonio Rudiger rekan-rekan, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kali ini ada Pavlovic umpan langsung terobosan ke depan, ada Kai Havertz tendang langsung, namun sayang kali mendengar diblok tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini ada Caceres buang saja bola ke depan, kembali lagi jatuh di kaki Joshua Kimmich. Timnas Jerman terus mengurung pertahanan dari Paraguay. Kali ini Coach Wakimi berikan kepada Pavlovic. Pavlovic dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain. Umpan back pass lagi belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari mengejar. Kali ini mendekati garis tengah pertahanan. Umpan pendek saja ke sebelah kiri ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lagi melebar ke kiri ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan sodoran ke depan. Kali ini kepada Leroy Sané. Leroy Sané umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Diblok lagi, kembali diblok oleh para pemain bertahan dari Paraguay. Dan gagal tadi timnas Jerman membangun serangan untuk menjebol gawang dari Orlando Gil. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang akan dieksekusi oleh kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan, sudah bola kencang melewati garis tengah, maksudnya kepada Avalos. Avalos berduel tadi, namun sayang bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mendribel bola, dia umpan ke sebelah kanan berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari melewati garis tengah permainan. Umpan sodoran langsung ke depan kepada Leroy Sané. Menyerang dari sisi kanan ada 1-2 pemain. Namun sayang sekali pendengar, ada Matias Galarza berhasil memotong alur bola. Kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Jerman. Namun ada perebutan bola, dan kali ini terjadi perebutan bola. Mayo Almiron maksudnya tadi diganggu oleh Felix Meka. Wasit Jalil Jayet akhirnya memberikan tendangan bebas setelah tadi Meka menarik kostum dari Miguel Almiron, mantan pemain Newcastle United yang saat ini membela klub Major League Soccer di Amerika, yaitu Atlanta FC. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Masih di area permainan Paraguay sendiri, akan dieksekusi oleh Orlando Gil, kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke depan, maksudnya kepada Avalos. Avalos tadi sudah melakukan sundulan namun tidak menemui sasaran. Kali ini ada pemain dari Jerman, nomor punggung 18, bek kiri Nathanael Braun. Menggiring bola dia, dribble, memberikan bola kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan ke samping berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan sodoran kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi ke depan kepada Leroy Sané. Tapi umpan lagi back pass ke belakang. Masih melakukan dominasi ataupun penguasaan bola. Dan kali ini mengurung pertahanan Paraguay, para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Leroy Sané yang ada menyisir di sebelah kanan penyerangan. Leroy Sané umpan mendatar dia, maksudnya kepada Pavlovic. Ah, berbahaya kan. Ada 1-2 pemain dari Paraguay menutup pergerakan dari Pavlovic. Berhasil dibuang tadi, kali ini Miguel Almiron. Miguel Almiron berlari kencang dari sisi kiri permainan. Miguel Almiron, namun sayang bola berhasil direbut oleh Nathanael Braun. Kali ini Nathanael Braun, Jerman melakukan serangan. Dennis Undav berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz menyerang dari sisi kiri. Kai Havertz umpan, ah sayang sekali umpan mendatar. Kai Havertz berhasil dipotong tadi oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza dari timnas Paraguay. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Alexander Pavlovic terhadap Matias Galarza, nomor punggung 23. Dan wasit Jalal Jayet asal Maroko akhirnya meniup peluit dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Sudah memasuki menit ke-37 babak pertama pertandingan, dan akan dilanjutkan reportase oleh Bung Yanto Prawironegoro.
1: Saudara-saudara, memasuki menit ke-38, nampaknya kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainan, terutama pemain-pemain Jerman yang terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay dari sisi kiri maupun kanan. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebolkan gawangnya masing-masing, menjebolkan gawang lawannya masing-masing, sehingga kini serangan kembali dibangun Jerman. Ada Antonio di sana, lebar ke sektor kiri, cepat dia kerjasama dengan rekannya Nathanael Braun ataupun yang lainnya. Masih tadi Antonio gerak bersenap dia. Ada Jonathan Tah, sodorkan bola pendek ke sektor kanan. Ada pemain nomor 19 yaitu Leroy Sané mencoba menggiring bola, memasuki dari lawan sudi. Bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya begitu cepat berjalan sehingga langkah kaki Leroy Sané ataupun yang lainnya tidak mampu mengejar bola, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Paraguay. Kita nantikan 0-0, pertandingan sudah berlangsung 38 menit. Tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Orlan Longkil. Sodorkan bola pendek ke depan, yang itu adalah pemain nomor punggung 21. Di sana ada Gabriel Apalos mencoba menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan dia kepada Miguel Almari Almiron, mencoba kotak ketiga, tarik ke belakang lagi, masih Miguel mencoba melakukan tekanan dia, terangkan saja dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Jerman, namun akhirnya bola lepas dari pemain-pemain Jerman. Kuasa sebelum Paraguay kini membangun serangan dia. Ada di sana kami lihat pemain Joan Carreques, tapi salah umpannya, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Apalos, tetapi salah umpannya kandas di Antonio. Antonio umpan terbesar ke dalam kotak penalti, yang dituju adalah pemain Florian Wirtz, tapi kali ini memang bolanya tidak sempurna dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, namun sempat membentur ataupun disundul tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja terjadi lagi tendangan penjuru untuk Jerman. Sudah dilakukan pendek saja oleh pemain Florian Wirtz kepada rekannya di sana, sudah kembali pendek, bebas dari kotak, tapi lepas tembakan ke gawang, oh terlambat saudara-saudara, terlambat melakukan eksekusi, menggoreng bola terlalu lama, akhirnya bola tadi karena sekipan main belakang kesebelasan Paraguay. Kini bantu lagi Nathaniel Brown, pemain belakang dia maju ke depan, terjadi kok duel gerak kotak penalti, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang kapten kesebelasan Joshua Kimmich, tetapi kali ini ataupun Pajlovic saudara, tetapi salah umpannya, dan lagi-lagi serangan yang dibangun Jerman akhirnya pupus di tengah jalan dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tendangan bebas saudara-saudara setelah terjadi handsball kami kira tadi. Tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan Gustavo Gomez. Ambil ancang-ancang Gustavo sambil memberikan aba-aba untuk maju seluruh rekan-rekannya langsung ke daerah kotak penalti, yang itu adalah Matias Galarza, tetapi salah umpannya, diserobot lagi di belakang, datang bantuan saudara-saudara, ada Miguel Almiron mencoba mikirin bola cepat imitasi garis tengah, sudah angkat ke daerah kotak penalti, tetapi kali ini disorong saja bola tadi oleh pemain belakang pemain belakang Jerman nomor 18 Nathaniel Brown, back kiri ini, dan tentu saja akan menghasilkan tendangan penjuru untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri ataupun sebelah kiri gawang Manuel Neuer. Kita nantikan Almiron yang akan melakukan tendangan penjuru ini, masih memetakan bola ya, dibantu asisten wasit ya. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada di kotak penalti, bahkan 7 saudara-saudara. Ya, ambil ancang-ancang dengan kaki kiri, langsung ke gawang Cordero, ditinju saja oleh Manuel keluar kotak penalti, namun kali ini datang lagi bantuan, ada di situ Juan Carreques, melebar ke set kanan, berikan kepada Almiron, legrak jemput dia, melebar ke set kanan, berbahaya, angkat, pop, oh masuk! Masuk-masuk saudara-saudara bergar, satu heading Julio Enciso. Setelah menerima umpan tendangan penjuru tadi dan dengan gerakan yang luar biasa, Enciso berhasil menyerobot bola, menyundul bola ke gawang Manuel Neuer, dan bergetarlah jala gawang Jerman pada menit ke-41 babak yang pertama ini. Berubahlah kedudukan menjadi 1-0. 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Bung Estu.
2: Ya, bermula dari menit ke-39 ada corner ketiga dari Jerman, lalu terjadi counter attack dan di sisinya Miguel Almiron, dia eksploitasi dengan baik ya. Almiron menciptakan tendangan penjuru, lalu dari tendangan penjuru yang tidak maksimal berhasil ditepis tadi tendangan dari seorang Almiron, lalu bola ke tengah lagi, dan ternyata ada lagi umpan 1-2 Galarza yang geser jauh dari posisinya, bermain 1-2 dengan Almiron, lalu diakhiri dengan umpan yang bagus, Enciso datang dari belakang. Enciso ini memang salah satu pemain penting dari tim ini, meskipun Avalos yang ditempatkan sebagai pemain depan tunggal, tapi Enciso pergerakannya tidak diantisipasi dengan baik, tetapi memang titik poinnya adalah dua permainan dari Almiron dan Galarza. Ini menurut saya cukup bagus sejauh ini, dan Almiron membuka semua itu dengan baik melalui menghasilkan tadi serangan dan corner kick lalu diteruskan dengan permainan satu dengan Galarza yang Galarza jauh ke sisinya Almiron. Dan ini menurut saya kelengahan, dan inilah bukti bahwa Jerman ini belakangnya memang rapuh sejauh ini.
1: Baik, saudara-saudara, kami alihkan perhatian Anda lagi ke stadion tempat pertandingan berlangsung di Boston ini. Ini satu serangan dibangun pemain-pemain Jerman dekati daerah lawan, namun kali ini patah di tengah jalan, diserobot lagi dari belakang oleh Damian Bobadilla. Sodorkan bola pendek ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gabriel Apalos. Namun kali ini salah umpannya, kembali Jerman mencoba menekan, berikan Sané. Sané tarik ke belakang dia kepada kapten kesebelasan ataupun kepada Dennis Undaf, namun lagi-lagi serangannya patah. Ada Sané masih mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini kandas lagi di kaki pemain-pemain Paraguay. Ada Matias Galarza, Galarza kirimkan ke depan, tapi sayang tidak ada kawan yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya Antonio ataupun Jonathan Tah melebar kepada Sané di sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke dalam kotak penalti, tidak jadi, tarik ke belakang. Ada kapten Joshua Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri kepada Antonio Rudiger. Rudiger penatna saja dia. Tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, melebar kepada Sané dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke belakang. Oh, tidak ada kawan di sana. Dihadang saja bola tadi. Namun sayang jatuh di wasit daratnya sendiri, terjadi cup duel. Tetapi kali ini datang lagi serangan, lebar tembakan. Oh, jauh, saudara-saudara. Satu tembakan yang keras tadi dilepaskan kapten Joshua Kimmich dari Jerman ini. Tetapi sayang, seribu sayang, memang bolanya sangat jauh dan hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 1-0. 1-0 unggul kesebelasan Paraguay melalui gol yang diciptakan Julio Enciso pada menit ke-42. Kini serangan dibangun pemain-pemain Jerman, kirimkan ke depan. Yang dituju adalah pemain Kai Harvard, namun salah umpannya. Coba masih diburu Kai Harvard, dibantu dari belakang Florian Wirtz. Angkat ke dalam kotak penalti, tetapi kali ini dipatahkan saja bola tadi oleh kapten kesebelasan Gustavo Gomez dari kaki pemain belakang Dennis Undaf, masih pemain depan Jerman yaitu Dennis Undaf, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Nantikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich akan melakukan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, waktu normal sudah 45 menit dan saat ini saat pertambahan waktu 5 menit kedatangan. Langsung ke belakang, terjadi cup duel di sana. Di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun datang serangan Sané. Sané tarik ke belakang, tidak calumpannya. Datang lagi dari belakang mencoba balik memeka. Tetapi kali ini lagi-lagi saudara pemain-pemain Paraguay membuang saja bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Jerman di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja, mencoba melanggar serangan pemain-pemain Jerman. Ada Sané di sektor BLP kiri, kini menyusup dan memberikan ke dalam kotak nanti. Gerak terus nak dia masih umpan ke dalam, berbahaya, lepas tembakan. Oh, sayang, seribu sayang, Felix Memeka mencoba melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, ke arah gawang. Namun sayang bola tadi ternyata masih belum tepat sasaran karena sempat membentur pemain belakang Paraguay dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kembali diambil Joshua Kimmich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Jerman ada di kotak penalti pertahanan Paraguay. Langsung ke belakang, terjadi kedua heading. Oh, keluar kotak penalti, datang lagi serangan Jerman. Prosesnya ada lurus sana di sana, angkat bola. Oh, Muldoran lepas, tahan, lepas tembakan. Oh, bagus sekali saudara. Luar biasa penjaga gawang Orlando Getari menyelamatkan gawangnya, dan kini kembali serangan dibangun oleh Paraguay. Tetapi keluarlah penjaga gawang Manuel Neuer, langsung keluar dari serangannya, langsung melambatkan bola. Kini serangan Jerman berikan titik kanan, ada di sana-sana, mencoba kotak ketik saja, berada kotak penalti, terjatuh pemain Jerman. Tetapi memang bukan pelanggaran, walaupun di dalam kotak penalti, tentu saja dibiarkan saja oleh wasit yang memimpin pertandingan, saudara-saudara, yaitu Jalal Zaid dari Maroko. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay di sisa-sisa menit terakhir pertambahan waktu ini. Kita nantikan saja apakah 1-0 masih tetap bertahan untuk Paraguay atau kesebaliknya dalam pertambahan waktu 5 menit ini Jerman akan membuat kejutan, menyamakan kedudukan. Kita nantikan, saudara-saudara, yang jelas masih tersisa kurang lebih 2 menit lagi dan kini terjadi tendangan gawang
3: tendangan kawan saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay sudah dilakukan Orlando Gil. Berikan bola balik ke depan yang dituju adalah pemain Gabriel Avalos, tetapi sayang bola tadi lepas dari jangkauannya dan tentu saja hanya menghasilkan out ataupun lempar ke dalam untuk kesebelasan tim Panzer Jerman. Proses punya Jonathan Tah. Permainkan bola dia tenang tas saja, teruskan bola pendek kepada Kimi. Tarik lagi kepada Jonathan Tah, kembali ataupun kepada Kimi lagi, mencoba melakukan tekanan, ada sana di situ, mencoba mengirim bola di setor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay umpan ke kotak penalti, namun terjatuh. Kami lihat pemain apa Jerman tadi, namun tidak merupakan pelanggaran. Kini tekanan kembali Jerman, angkat kembali kawan di dalam kotak penalti, tetapi kali ini bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman dan sempat menyentuh bola tadi pemain belakang Paraguay. Nampaknya wasit Jalail langsung menunjuk satu titik pojok, apakah terjadi tendangan penjuru. Ya, kita nantikan, ternyata tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Siapa dilakukan tendangan penjuru ataukah Joshua Kimmich ini? Ya, spesialis tendangan penjuru, kapten kesebelasan Jerman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Jerman berada di kotak penalti. Tambah lagi satu, saudara-saudara. Oh, ternyata kali ini tendangan penjurunya tidak dilakukan oleh Joshua Kimmich, namun dilakukan oleh Nathan Brown, bek kiri yang mencoba melakukan tendangan penjuru dengan kaki kiri. Dari langsung saja ke melambung tinggi ke bawah gawang, terjadi cross cut di sana. Oh, keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Paraguay Orlando Gil yang menggunakan kostum berwarna ungu ini, langsung saja lompat dan menyelamatkan bola di udara. Selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Jerman, ada di sana Pelik Memeka mencoba menggiring bola terucap kepada kapten Kimmich melebar ke sektor kiri, ada lersana di sana ataupun rekannya Gordon Brown, langsung ke belakang kepada Kimmich lagi, mendekati darah lawan, sodokan kepada Sane. Sane geras tubuh senarnya, tarik ke belakangnya, langsung ke belakang. Ah, disapu sekeluar kotak penalti. Kini Paraguay membangun serangan, namun bersamaan dengan itu saudara, wasit yang memimpin pertandingan Jalal Jaid dari Maroko membunyikan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama. Dan tambahan waktu 5 menit pun telah berakhir. Kedudukan sementara adalah 1-0 untuk Paraguay melalui gol yang diciptakan oleh Julio Chenciso pada menit ke-42 babak yang pertama.
4: Ya baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Rossi atas laporan pandangan matanya pertandingan babak pertama Jerman menghadapi Paraguay. Bung Estu, ini Jerman sementara tertinggal, Bung Estu nih. Apa yang membuat Jerman seperti buntu dalam serangan-serangannya walaupun mendominasi, dan justru Paraguay yang berhasil mencuri gol nih, Bung Estu?
2: Ya, sekali lagi ini bukti bahwa rapornya di belakang Jerman ketika mereka mendapatkan serangan yang cukup mendadak ya, dari dibangun ketika bermula dari mereka mendapatkan, sebenarnya posisi lebih menguntungkan mereka yang menit 39 mereka mendapatkan corner. Lalu dari corner itu baru serangan balik diciptakan oleh para pemain Paraguay di menit ke-40. Ada corner untuk Paraguay dari sisinya Miguel Almiron yang memang sangat energik, sangat agresif di pertandingan ini. Dan ternyata tidak hanya mampu melakukan covering terhadap rekan-rekannya di belakang, Almiron juga melakukan penetrasi yang sangat bagus. Dan dimulai itu, lalu pemain yang juga punya pergerakan baik lagi yaitu Matias Galarza yang mendekati ke Almiron, ke sisinya Almiron, jauh ke sisi kanan dari sisi kiri, ternyata dia diakhiri dengan crossing. Dan Enciso memang penempatan posisinya sangat bagus, memang berada di belakang Avalos, tapi dia berhasil mengecoh para pemain bertahan dari Jerman dan melakukan sundulan dan akhirnya tercipta gol. Tapi overall sih efektivitas permainan mungkin dimiliki oleh Paraguay, walaupun secara ball position jauh sekali tertinggal di babak pertama ini, 79-21 ball position di babak pertama. Tetapi efektivitas kelihatan sekali dari sisi shoot on goal dan shootnya, 3 shoot, 2 shoot on goal dimiliki Paraguay. Artinya mereka sangat minim sekali mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan. Sedangkan Jerman dari 5 shoot on goal mereka sama sekali shoot mereka tanpa ada shoot on goal. Lalu big check-nya ada 2 di Paraguay dan Jerman belum dapat apapun. kelihatan sekali Jerman juga sangat agresif dengan 6 corner kick mereka, tapi dari 6-6-nya memang belum ada yang menghasilkan, karena ketika di kotak 16 mereka juga belum terlalu banyak sentuhan di situ sebenarnya dari Paraguay, sedangkan dari Jerman ada 14 kali sentuhan, tetapi belum ada shoot yang dari kotak itu, belum ada dari kotak ketika mereka sudah menyentuh bola di kotak 16, tapi tidak ada atau nyaris sedikit sekali sentuhan shoot yang dilakukan para pemain Jerman. Sedangkan untuk lini pertahanan, saya kredit poin banget buat para pemain dari Paraguay ini. Ya, mereka memiliki 21 clearance, artinya mereka mampu melakukan 21 kali sapuan dengan 8 intercept. Ini berarti mereka cukup disiplin sejauh ini, tapi memang peran pemain dua pemain bertahan mereka, penggantinya si Omar Alderete, Julio Canales, dan juga pasangannya yaitu
4: Gomez.
2: Gomez ini cukup disiplin. Juan José Caceres juga bagus, Junior Alonso, terutama sisinya Julian Alonso yang sama sekali tidak bisa dieksploitasi oleh Leroy Sané sejauh ini.
4: Ya, dan kita melihat tadi Anda singgung penguasaan bola 79% melawan 21%. 79% dengan tembakan 5%, ini dengan tembakan 5 maksud kami, ini termasuk mandek ya serangannya ya. Hanya oper-operan bola saja di final third, namun final pass dan juga finishing ini seperti kesulitan tim Jerman ini. Ada apa striker Jerman malam hari ini terbilang tidak mampu buka ruang, Bung Estu?
2: Iya, bermain sanggup menguasai bahkan serangan mereka ke sepertiga pertahanan terakhir lawan, tetapi memang tidak ada yang mampu menciptakan ketika masuk ke kotak 16, menciptakan peluang-peluang maupun melakukan tendangan. Dan ini menurut saya dari 14 kali sentuhan di kotak 16 tanpa shoot di kotak 16 ini, menurut saya sedikit kerugian bagi para pemain Jerman ketika mereka melakukan serangan. Dan ini terbukti bahwa tim lawan bermain disiplin, covering cukup bagus. Kita lihat tadi Andreas Cubas bermain sangat bagus, tetapi juga pemain seperti Miguel Almirón dan Matias Galarza tidak segan-segan mereka bermain sampai kotak 16, artinya mereka ini mampu mengcover dengan baik pekerjaan-pekerjaan dua back, terutama dua back mereka, Gustavo Gomez dan juga Canale. Dan ini menurut saya kalau misalnya ini terjadi seperti ini, akan kejadian terulang seperti ketika lawan Turki ya, bermain hampir setengah permainan, tetapi bahkan waktu itu 33 shoot dimiliki Turki, tapi tidak ada yang berhasil satupun dan membuat dalam tanda kutip frustrasi. Apakah mungkin Jerman diturkikan oleh Paraguay ini peluang itu sejauh ini ada gitu. Dan bahkan kalau saya lihat Miguel Almirón jauh lebih disiplin di secara permainan, tidak tergesa-gesa, bahkan bermain cukup hati-hati, berbeda dengan lawan Turki yang dia akhirnya mendapatkan kartu merah dengan dalam tanda kutip perbuatan yang sia-sia sebetulnya. Tapi Almirón di hari ini bermain sangat bagus, bahkan gol dari Enciso salah satunya adalah peran penting dari Almirón, melakukan penetrasi dan memberikan umpan pada Galarza, lalu diakhiri dengan umpan Galarza ke tengah.
4: Apa yang harus dilakukan Jerman ini? Apakah Kai Havertz dan juga Dennis Undap ini seperti kurang klop dengan Sané dan Wirtz ini?
2: Ya, dari sisinya Wirtz, saya sejauh ini sih menurut saya sudah oke ya, bahkan mereka mendapatkan tendangan pojok cukup banyak dari sisinya Wirtz, tetapi Leroy Sané memang harus ada solusi yang lain. Mungkin memainkan Musiala salah satu solusinya, tetapi mengganti Undav juga sesuatu yang agak berat, karena Undav sejauh ini cukup baik ya, permainan cukup baik gitu. Mungkin yang belum terlihat adalah Felix Meka-nya ya, dari Felix Meka, beda dengan Plavovic. Plavovic bermain sangat bagus, sangat beberapa kali menyodorkan bola ke depan, bahkan beberapa kali eksploitasi dia cukup baik, tapi sisinya Felix Meka ini belum kelihatan perannya, padahal di pertandingan sebelumnya termasuk ketika mereka mengalahkan Partai Gading, Felix Meka itu sangat kelihatan sekali perannya di permainan lini tengah dari Jerman. Dan Jerman mungkin secara penguasaan bola bagus rapi mereka, tetapi finishing di sepertiga atau di kotak 16 mereka belum klinis, jadi itu yang menjadi penyebab mereka serangan mereka seolah sia-sia, dan di saat yang sama Paraguay melakukan serangan balik counter attack yang lebih klinis, lebih baik, dan terbukti dari 3 shoot mereka 2 on goal, artinya mereka cukup memanfaatkan peluang-peluang dengan baik ketika melakukan serangan. Dan ini menurut saya yang bisa membuat Jerman frustrasi, dan kita tahu memang dari awal tahun mereka 6 kemenangan mereka tidak satu, hanya satu yang clean sheet gitu. Di turnamen ini juga di fase grup juga selalu kebobolan, walaupun menang, sempat menang 7-1, tapi tetap kebobolan gitu.

0: efektif mungkin, namun memang ruang ruang untuk syutingnya ini tidak ada, tertutup, dan juga membuka ruang bagi para pemain ini juga sepertinya kurang kreatif ya, kurang visioner gitu untuk bisa menciptakan ruang. Apa yang harus dilakukan Jerman? Apakah mencoba untuk syuting dari luar kotak penalti banyak shoot, atau seperti apa Bung untuk memecah kebuntuan di babak kedua nanti mengingat ketatnya pertahanan Paraguay?
1: Iya, memang kalau mau menciptakan shoot memang harus membuka ruang ya. Paling tidak mereka harus menarik si Andreas Kubas lebih ke depan, karena Andreas Kubasnya cukup bagus, walaupun peran Bu Badila juga tidak sebagus Kubas, tapi lini pertahanan covering para pemain-pemain dari Paraguay ini cukup bagus. Tetapi perlu diingat juga ketika pre-match konferensi pers, Gustavo Al pelatihnya dari yang merupakan orang Argentina,
0: Alvaro
1: itu mengatakan bahwa mereka belajar dari kemenangan atas Brazil dan juga Argentina di kualifikasi. Itu kalimat itu yang dikatakan oleh Alvaro ketika akan menghadapi Jerman, dan mentalitas mereka menghadapi juara dunia dan memenangi pertandingan sudah dilatih ketika di kualifikasi, walaupun memang secara kondisi memang berbeda ya kualifikasi dan juga putaran final ini. Tetapi kalimat itu sepertinya coba dibuktikan oleh Alvaro di sini, dan yang pasti ketika lawan Turki banyak sekali mendapatkan peluang untuk menembak ya, tetapi ketika lawan Jerman sama sekali dikunci tidak menembak, dan ini menurut saya salah satu dalam sejauh ini keberhasilan Paraguay tidak memberikan celah apapun kepada para pemain Jerman untuk bereksploitasi, terutama untuk melakukan melepaskan tembakan, dan ini bisa jadi ini makin menambah frustrasi pemain Jerman. Lalu ada counter attack lagi, apakah mereka bisa ataukah mereka tersingkir lebih awal gitu. Tapi yang pasti Paraguay dengan efektivitas serangan mereka sedikit sekali tetapi menghasilkan gol, ini juga bisa mempengaruhi permainan Jerman ke depannya, karena Jerman mau gak mau mereka harus menyerang kalau tertinggal satu gol, dan ini bahaya juga ketika mereka fokus
0: asik-asiknya bang, udah tahu
1: kecepatan Almiron dan Galarza ini tidak bisa diduga. Lalu Enciso ini salah satu pemain yang bermain cukup baik sebenarnya di turnamen ini, walaupun sempat cedera kemarin, sempat ada insiden dia nabrak papan reklame, bahkan ada usulan bahwa kalau bisa papan reklame agak mundur gitu, dan Enciso sempat mengalami itu ketika lawan Australia. Jadi dan Enciso sendiri di sebelum turnamen ini sempat cedera sebenarnya di ketika melakukan uji coba di Amerika, tapi ternyata dia balik dengan cukup bagus. Dan Paraguay sendiri sebenarnya ketika pertandingan terakhir lawan Australia juga dapat kritikan pedas karena mereka menciptakan sedikit peluang waktu itu walaupun hasilnya 0-0 waktu, dan meloloskan mereka dari salah satu peringkat 8 terbaik peringkat ketiga. Tapi memang sempat Paraguay dianggap menyanyiakan banyak hal di pertandingan lawan Australia, dan kenyataannya justru mereka sejauh ini di babak pertama menciptakan rekor baru bagi timnya, bagi mencetak gol pertama kali di babak gugur, dan apakah ini akan berlanjut di babak kedua, kita tunggu bagaimana mereka tetap menerapkan disiplinnya, mereka mengejutkan lagi Jerman, dan ini Jerman harus notice sekali ya dengan gaya permainan Paraguay ini.
0: Baik, mungkin sudah kita coba undang pendengar ya untuk bagaimana mereka merespon hasil ini dan juga prediksi di babak keduanya. Silakan pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3 RRI, dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi Pak Faiz.
2: Bung Fadil, Bung Estu, salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz.
2: Ya, tapi belum saya bisa bertanya dulu. Tadi Brasil Jepang tadi berapa?
0: 2-1 menang Brasil.
2: Siapa yang cedek itu ada Brasil, Bang Sabil?
0: Tadi siapa Bung Esu ya? Gabriel.
1: Ada Gabriel Martinelli yang
0: Martinelli dan Casemiro.
1: Iya, pencetak gol kemenangannya Martinelli. Iya. Brasilnya.
2: Okay. Sebenarnya begini Bung Sabil, Bung Esu.
0: Iya.
2: Jerman ini kayaknya belum menunjukkan kelas dunia juga kayaknya ini. Masih tumpul juga nih Jerman ini. Waktu serangannya memang cukup bertubi-tubi. Tapi saya patut memberikan apresiasi untuk Paraguay. Memang serangannya sporadis tapi efektif, dan ternyata gol. Bravo Paraguay. Bung Sabit begitu. Salam olahraga.
0: Jaya Bapak. Soalnya ternyata dukung Paraguay Bapak ini. Kita ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman. Halo Pak Rahman, selamat pagi. Pak Rahman. Ya,

0: Sweetnya tidak merespon karena mungkin menunggu tadi. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat dini hari Pak Sarwi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Sarwi. Gimana hasil 1-0 sementara sama untuk Paraguay ini Pak Sarwi ini?
1: Iya, Bung Sarwi sama Bung Estu ya. Tadi penyerangannya Jerman memang luar biasa ya. Nyerang terus, tapi kemudian dia malah kecolongan dari Paraguay. Paraguay sendiri termasuk termasuk penahanannya luar biasa lagi ya gitu. Yeah. Jadi kalau seandainya ini nanti kalau dia tetap bisa mempertahankan 1-0 ini berarti kejutan lah untuk Piala Dunia yang sekarang ini.
0: Oke. Okay.
1: Yang jelas kayaknya berat, tapi kalau lihat serangannya memang berat untuk mengimbangi Jerman. Tapi bagaimanapun juga itu Paraguay seandainya kalah pun juga udah termasuk jempol lah buat saya.
0: Oke, okay. Baik Mas Arwi.
1: Salah satu untuk Jerman gitu.
0: Oke, okay, tetap Jerman ya. Terima kasih Mas Arwi. Sehat selalu. Terakhir kita ke Makassar ada Pak Ambo Tuo. Selamat pagi Pak Ambo Tuo.
2: Iya, selamat pagi.
0: Iya, senang atau sedih nih Jerman sementara tertinggal?
2: Iya, padahal itu tim saya itu.
0: Oh gitu, tenang masih ada babak kedua.
2: Ya, tim kedua dari Brazil, dari Argentina maaf.
0: Oh iya, jagoan Argentina tapi Jerman juga pilihan keduanya ya. Gimana ngelihat performa Jerman nih?
2: Ya, ini kan baru saya pulang salat subuh, jadi hanya sebentar yang saya perhatikan. Tapi begitulah, apa ya, serangan-serangannya itu kenapa kaku begitu.
0: Lalu gimana prediksi skor di babak kedua di akhir pertandingan nanti?
2: Ya, mudah-mudahan Paraguay bisa menambah keunggulannya begitu ya.
0: Oh, kok malah Paraguay ini yang didukung?
2: Tidak, ini kalau Jerman tidak mau merubah permainan.
0: Oh iya.
2: Iya, tapi saya tetap berharap Jerman ya.
0: Oke. Okay. Baik, ya. Pak Botwo. Terima kasih atas komentarnya.
2: Kalau Paraguay yang menang juga itu salah satu kejutan Piala Dunia.
0: Iya, baik Pak Botwo. Terima kasih Pak Botwo. Kita akan jelang kick off babak kedua dan sekaligus juga saya Adani Sabil pamit undur diri dari Indonesia menyapa dini hari beserta rekan saya pengarah acara Zidan. Nanti akan dilanjutkan untuk analisis hasil pertandingan antara Jerman dan Paraguay bersama rekan saya Risti Rustarto yang juga akan membawakan setelahnya langsung Indonesia menyapa pagi. Dan untuk itu untuk kick off babak kedua karena akan segera dimulai saya serahkan kembali kepada Bung Rosian Anwar dan juga Yanto Prawiro Negoro. Silakan rekan-rekan.
3: Ya, pendengar RRI dari Boston Stadium yang berada di kota Boston, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Kali ini akan segera berlangsung babak kedua antara timnas Jerman yang kali ini tertinggal 0-1 dari timnas Paraguay. Dan timnas Jerman, pelatih Julian Nagelsmann telah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 23 Felix Mecca ditarik keluar digantikan nomor punggung 8 Leon Goretzka. Dan kali ini pendengar kick off sudah dilakukan dan kali ini ada Leon Goretzka yang baru masuk menendang bola, dia berbenturan dia dengan pemain dari timnas Paraguay yaitu Galarza. Kali ini bola ada di kaki Julio Enciso. Julio Enciso berikan kepada nomor punggung 21, namun sayang sekali masih terjadi perebutan bola. Masih Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri permainan dari timnas Jerman. Julio Enciso umpan tarik saja tadi, namun berhasil dipotong oleh Joshua Kimmich dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar, untuk sementara waktu Paraguay unggul lewat Julio Enciso di babak pertama tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Alonso sudah dilakukan jauh datangnya bola ke tengah, namun sayang sekali tidak ada yang melakukan top duel tadi. Kali ini bola lagi jatuh di kaki para pemain timnas Paraguay. Sudah dilakukan serangan maksudnya kepada Alvalos tadi ke depan, namun bola berhasil diblok tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Paraguay. ada kiper Orlando Gil, umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya tadi kepada barisan penyerang dari Paraguay, namun jatuh di kaki back dari timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich, berlari dia melewati garis tengah permainan, umpan sodorkan saja ke depan, ada Leroy Sané umpan dari ke depan, sayang sekali, maksudnya ancaman ke mulut gawang Paraguay, kembali dinetralisir tadi, disapu saja oleh para pemain Paraguay, dan kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain Jerman. Ada serangan berbahaya pendengar dari Joshua Kimmich maksudnya, namun kali ini bola berhasil direbut oleh pemain Paraguay. Julio Enciso berlari cepat, dia melewati 1-2 pemain, memasuki barisan pertahanan dari Jerman. Kali ini ada Galarza umpan 1-2 kepada Julio Enciso, mundur back pass belakang, berikan kepada nomor punggung 6 Junior Alonso. Kali ini dibayang-bayangi oleh satu pemain Jerman, berikan kepada Galarza masih utak-atik, dia masih dibayang-bayangi, ada dua pemain Jerman menutup pergerakan. Kali ini umpan 1-2 dengan Almiron, namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, maksudnya tadi mengecoh dua pemain dari timnas Jerman, namun sodoran tadi Almiron tadi lebih cepat meninggalkan garis permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini bola berada di kaki Antonio Rudiger berlari-lari, dia mendekati garis tengah permainan dan sudah dilakukan, umpan sodoran ke depan, berikan kepada Joshua Kimmich maksudnya kepada Nathaniel Brown mundur lagi, back pass kepada Joshua Kimmich, masih ada Florian Blitz kali ini dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Paraguay, umpan dia berikan kepada Pavlovic mundur lagi ke belakang, ada Jonathan Tah kali ini, umpan ke samping, menyamping dia berikan kepada Joshua Kimmich, umpan tarik dia Joshua Kimmich, sayang sekali dikop duel tadi oleh para pemain Paraguay dan terjadi perebutan bola. Kali ini Florian Wiss dengan cepat dia menyerang dari sisi kiri, berikan kepada Nathaniel Brown umpan lagi dia belakang, berikan kepada Antonio Rudiger melebar dia ke sebelah kanan, ada Jonathan Tah melebar lagi dia sebelah kanan, berikan kepada Leroy Sané umpan 1-2 maksudnya untuk menembus pertahanan dari Paraguay, namun kali ini direbut oleh para pemain Paraguay, terjadi perebutan bola, namun sayang sekali pendengar tidak akurat umpan yang diberikan oleh para pemain Paraguay. Kembali kali ini timnas Jerman mengurung lawannya, namun tadi ada peluit yang ditutupkan oleh wasit Jalal Jayed asal Maroko. Salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Nathaniel Brown lebih dahulu terjebak dalam offset, dan pendengar untuk kali ini pukul 4 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat sudah berkumandang azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, sempat terjadi insiden berbahaya tadi pendengar, namun berhasil diselamatkan ooleh Manuel Neuer umpan lambung ke depan. Kali ini ada Nathaniel Brown berebut bola dia dengan Caceres membuang saja bola. Kali ini ada Jonathan Rudiger berikan kepada Joshua Kimmich berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, akan kepada siapa bola diberikan. Kali ini ada di sektor kanan, umpan lambung tadi sayang sekali pendengar, umpan tarik yang sangat manis tadi dari Joshua Kimmich tidak ada yang menyambut, terjadi miskomunikasi dengan barisan depan dari timnas Jerman tadi, hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay dan akan dieksekusi tadi oleh kiper Orlando Gil. Sudah dilakukan Orlando Gil, umpan lambung ke depan melewati garis tengah permainan, namun tidak ada yang dituju dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Nathaniel Brown kali ini menyisir dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay, umpan back pass belakang berikan kepada Jonathan Tah sudah maju dia bersama dengan Antonio Rudiger. Kali ini Antonio Rudiger melihat rekan-rekannya, dia umpan lagi kepada Jonathan Tah, maksudnya umpan 1-2 lagi. Kali ini ada Pavlovic membantu penyerangan, Pavlovic dia mendribel bola sudah melewati garis tengah, berikan kepada Leroy Sané, sayang sekali terjadi miskomunikasi tadi, umpan yang dimasukkan untuk Leroy Sané namun tidak terkejar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada di sektor sebelah kiri penyerangan dari timnas Paraguay. Kali ini sudah dilakukan, namun tidak akurat tadi datangnya bola. Dan kali ini jatuh lagi perebutan bola di kaki para pemain Paraguay. Maksudnya tadi Junior Alonso mengejar bola tadi, namun dibuang tadi. Kali ini ada sapuan dari para pemain Paraguay. Ya pendengar, hingga menit ke-51 detik ke-40 Paraguay masih unggul 1-0 di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Sementara untuk pertandingan sebelumnya, timnas Brazil memenangkan pertandingan 2-1 melawan timnas Jepang. Ya, kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Backpass lagi ke belakang, berikan kepada Florian Wirtz. Umpan 1-2 memasuki garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung dia, berikan kepada Florian Wirtz. Nah, Florian Wirtz saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Florian Wirtz melihat rekannya, berbahaya. Kepada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Florian Wirtz. Umpan lambung dia. Ah, tidak jadi pendengar. Umpan pendek saja berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayang-bayangi oleh dua pemain. Umpan 1-2 dia bersama dengan Florian Wirtz. Terjadi pelanggaran tadi tampaknya, namun wasit tidak meniup peluit. Dan kali ini ada Dennis Undav. Dennis Undav berbahaya memasuki kotak penalti lawan, namun sayang sekali berhasil disapu lagi oleh pemain Paraguay. Dan kali ini hanya menghasilkan inisiasi serangan oleh timnas Jerman.
4: Saudara-saudara bergar, menit ke-53 babak kedua ini, Jerman terus mencoba mengepung pertahanan kesebelasan Paraguay. Namun hingga saat ini serangan demi serangan yang dibangun Jerman selalu layu sebelum berkembang dan patah di tengah jalan, dan hingga saat ini belum mampu menyamakan kedudukan dan masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Jerman dalam pertandingan babak 32 besar atau babak knockout kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Dan baru saja satu tembakan lepas dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, dilepaskan pemain Jerman di luar dugaan penjaga gawang Orlando Gil. Satu serangan balik yang tadi dibangun pemain Jerman, dan dari jarak yang jauh sekali, jarak yang jauh sekali, tendangan tadi begitu keras dilepaskan pemain Jerman. Dan kami lihat nomor 7 Kai Havertz tadi melakukan tendangan spekulasi saya kira, namun memang pada saat itu kami lihat penjaga gawang Orlando Gil dalam kondisi yang kurang siap, dan bola tadi akhirnya meluncur menuju jala gawangnya dan bergetarlah jala gawang Paraguay dan berubah menjadi satu sama, saudara-saudara, satu sama. Satu serangan yang masuk yang mendadak tadi dan satu tembakan yang lepas dari jarak yang cukup jauh. Ya, siapa yang melakukan tendangan yang keras tadi, memang kami kira sesuatu yang di luar dugaan pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Bung Estu, komentar Anda, lahirnya gol bagi Jerman ini.
5: Ya, justru dari sebuah dalam tanda kutip permainan yang agak santai dari Jerman ya, justru tadi menghasilkan sebuah gol. Antara umpan atau man crossing ataupun tendangan langsung tadi coba dilakukan oleh Florian Wirtz, ternyata mengarah ke gawang dan sepertinya dianggap sebagai gol dari Kai Havertz karena ada bola sedikit berubah ketika mengenai kepala sedikit gesekan kepala Havertz dan menjadi gol penyama. Tapi yang pasti Jerman memang dengan digantinya Felix Mecca mulai bermain lebih saatnya menyerang, dan mereka mulai menguasai keadaan lagi.
4: Ya, baik saudara-saudara, kembali ke lapangan pertandingan. Kami lihat kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba kuasa 10-nya, umpan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di sana. Satu saja bola keluar kotak penalti. Pemain nomor 10 Miguel Almiron mencoba menggiring bola, tetapi kali ini saudara-saudara wasit membunyikan peluit Jalal Zaid. Apa terjadi pergantian pemain? Ya, Caballero memasuki lapangan pertandingan nampaknya. Ya, Caballero dari Paraguay memasuki lapangan pertandingan menggantikan tadi yang nampak ditarik keluar. Apakah pemain nomor punggung 10?
5: Gabriel Avalos yang ditarik keluar, Bung.
4: Gabriel Avalos ya, pemain nomor punggung 21 yang ditarik keluar, digantikan Caballero. Ya, demikian baik Portugal maupun Jerman sudah memasuki satu pemainnya. Pemain cadangannya masukkan di babak yang kedua ini. Pertandingan nampaknya semakin menegangkan setelah terjadi persaingan yang cukup ketat dari babak pertama sampai saat ini. Memasuki pertandingan babak yang kedua, kedudukan satu sama, Jerman satu dan Paraguay satu, saudara-saudara. Ya, kembali kami lihat pemain-pemain Jerman maupun Paraguay untuk terus melakukan strategi-strategi penyerangan, terutama Jerman yang terus mengepung pertahanan Paraguay. Dan nampaknya di babak yang kedua ini memang mau tidak mau Jerman akan melakukan strategi yang sedikit berbeda, tidak terlalu bernafsu mengurung pertahanan, tetapi satu jauh-jauh ataupun bermain lebih hemat energi dengan bola-bola pendek dan peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kembali serangan dibangun pemain Jerman. Ada di sana kami lihat pemain, dua pemain Rudiger ataupun Antonio Rudiger masih permainkan bola, dia tenang-tenang saja, kuasai bola sepenuhnya, masih kuasai sebelum coba menggiring bola. Sementara kami lihat dari pemain-pemain belakang Jerman ini masih mencoba menggoreng bola. Perhatikan saja dia, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Alexander Pavlovic mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan lawan, gerak tubuh senak dia, masih darjah sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh Mauricio. Mauricio yang baru masuk ke 8 pertandingan ini diberikan umpan ke depan, berbahaya serangan Jerman. Oh, ternyata kali ini pemain depan Nathaniel, pemain belakang Nathaniel Brown mencoba membantu barisan penyerang Jerman, namun ternyata tidak berhasil dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, ya, tendangan gawang nampaknya segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil, ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, masih permainkan bola tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, namun berhasil mencukupkan kreatif, berbahaya serangan dari Paraguay ini, gerak tubuh sejilak dia, angkat ke dalam kotak penalti, gol pemulih gawang. Oh, sundulan kepala pemain depan dari kesebelasan Paraguay ini, lemah datangnya, dengan demikian dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Manuel Neuer. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap, saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kini Paraguay kembali melakukan tekanan setelah tadi terjadi perebutan yang sangat ketat. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain nomor 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz permainkan bola, tenang-tenang saja dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas. Kepada siapa akan dikirimkan, saudara-saudara? Ya, masih melakukan tekanan, cedera ke bola pendek ke depan, terjadi perebutan, ada di situ kami lihat pemain Leroy Sané umpan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan dia, namun dihadang saja, untung saja datang bantuan dari belakang. Kini Jerman mengepung, tetapi kandas, saudara-saudara, di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, Jose Canale. Oh, ternyata bolanya keluar menjaga 8 pertandingan, terjadilah lempar ke dalam nampaknya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lusuk kiri jantung pertahanannya sendiri ataupun sektor gelandang kiri, saudara-saudara, sudah dilakukan, terjadi perebutan dekat lingkaran tengah, kuasai sepenuhnya, saudara-saudara, pemain Leon Goresa yang menggantikan Felix Memeka di babak yang kedua ini. Tadi ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan Pak Klopik mundur ke belakang dia kepada Antonio masih permainkan bola di lingkaran tengah daerah lawan, saudara, ke sektor kanan ke Kai Havertz, mendekati kotak nanti menyusup ke jantung sebelah kiri. Oh, kali ini pelanggaran Kai Havertz, digait kakinya dan terjatuh, ya, digait kakinya oleh pemain nomor 23 yaitu Matias Galarza, dan tentu saja ini mendapat tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Nah, sementara kami lihat penjaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, saudara-saudara. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 9 pemain, saudara. 9 pemain Jerman berada di daerah lawan. Sebagian besar berada di daerah kotak penalti. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba akan melakukan tendangan bebas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan seluruh pemain Paraguay berada di kotak penalti. Dan memang tendangannya agak menjurus seluruh ke gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, ababas sudah diberikan oleh Kimmich. Langsung ke gawang, Lothar Hedberg, kop! Oh! Keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Orlando Gil. Keluarlah langsung saja memetik bola di udara. Dan selamatlah gawang Paraguay. Dan kini saudara-saudara terjadi pelanggaran. Pelanggaran di sektor lingkaran tengah atau di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Jerman. Ya, kami lihat pemain Nathaniel Brown tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain depan Paraguay. Kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Apakah Kapten Gustavo Gomez maksud kami? Ya, peluit sudah dibunyikan. Belancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada kotak ini. Lasik mulut kawan, kop gol terjadi. Oh, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang bantuan dari belakang, mencoba memburu bola. Cepat ada serangan Karikes. Umpan ke mulut kawan, berbahaya. Oh, ternyata coba diburu oleh pemain depan tadi. Ada di sana kami lihat Damian Boabadilla, tetapi sayang ataupun rekan lainnya yang berada itu Gustavo Gomez, kapten kesebelasan. Dan bersama dengan terjadi lagi pergantian pemain dari kesebelasan Jerman, nomor punggung 26 Dennis Undap nampaknya digantikan oleh pemain Jerman nomor punggung 10, yaitu Jamal Musiala. Ya, Jamal Musiala menggantikan Dennis Undap.
6: Ya, saat ini pendengar, Antonio Rudiger mulai menginisiasi serangan. Tadi ada pergantian pemain, Dennis Undap dimasuk, dikeluarkan, maksud kami, digantikan oleh sosok Jamal Musiala nomor punggung 10. Kali ini ada Florian Wirtz utak-atik bola dia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah melebar ke sektor kanan penyerangan. Ada Leroy Sané masih sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger tadi, berikan kepada Joshua Kimmich. Sempat terjadi insiden tadi. Kali ini Leroy Sané, wah, maksudnya umpan 1-2 tapi berhasil dipotong. Ada Mauricio kali ini, umpan ke depan kepada Avalos. Ah, namun sayang sekali pendengar, bola masih lebih cepat jatuh di kaki back per timnas Jerman. Dan kali ini ada Leroy Sané menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Kai Havertz, berbahaya. Leroy Sané umpan lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich. Kali ini timnas Jerman kembali mengurung pertahanan dari Paraguay. Ada Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger kini. Maksudnya tadi Antonio Rudiger memberikan umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Andres Kubas. Dan pada kesempatan kali ini wasit Jalal Jayat asal Maroko memberikan tendangan bebas yang berpotensi untuk menambah ataupun merubah keunggulan bagi timnas Jerman. Dari jarak sekitar 25 meter lurus berhadapan dengan gawang dari Orlando Gil. Ya, kali ini kepada siapa bola akan dieksekusi? Dan wasit Jalal Jayat masih berdiskusi dengan kedua kesebelasan. Kartu kuning sudah akan diberikan. Tadi diberikan kepada Andreas Kubas nomor punggung 14. Kali ini ada 4, 5, 6 para pemain Jerman ada di kotak 16. Sementara ada 3 eksekutor yang bersiap. Ada Leroy Sané, ada juga sang kapten yaitu Joshua Kimmich, dan juga ada Florian Wirtz. Siapakah yang akan mengeksekusi bola kali ini? Tampaknya Leroy Sané sudah meletakkan bola dia, mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, akan menggunakan kaki kirinya, berhadapan langsung dengan mulut gawang dari Orlando Gil dari jarak sekitar 25 meter. Sementara itu timnas Paraguay sudah membentuk pagar hidup, sudah dilakukan tendang langsung. Ah, sayang sekali membentur barisan pagar hidup dari Paraguay pendengar. Dan kali ini ada nomor punggung 15, Gustavo Gomez, kapten dari kesebelasan Paraguay, tadi membuang bola dan mengenai ataupun membentur bagian tubuh dari salah satu pemain Paraguay hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Joshua Kimmich dari sektor kanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, bersiap-siap, ada 5-6 pemain Jerman di kotak 16. Sudah dilakukan deras datangnya bola, diblok saja tadi umpan, maksud kami sundulan dengan setengah terbang tadi. Miguel Almiron, nomor punggung 10 dari Paraguay, membuang bola tadi. Dan kali ini kembali tendangan penjuru akan dihadapi oleh timnas Jerman. Sang kapten Joshua Kimmich sudah memberikan aba-aba. Dilakukan tadi gencar datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Paraguay. Skor sementara kali ini masih imbang 1-1 hingga memasuki menit ke-67, detik ke-15 kali ini. Kai Havertz tadi menyamakan kedudukan bagi timnas Jerman di menit 54, dan sebelumnya Paraguay unggul lewat Julio Enciso di menit ke-42. Kali ini Paraguay melakukan serangan, terjadi pelanggaran tadi pendengar di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Jerman, berada sekitar 5 meter dari kotak 16, dan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap Miguel Almiron, pemain Paraguay nomor punggung 10, sudah menimang-nimang bola. Dia meletakkan bola ke tanah dan mundur dia 1-2 langkah ke belakang, melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Kali ini wasit Jalal Jaya sudah meniup peluit, bola sebentar lagi akan dieksekusi. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali mampu diblok lagi oleh para pemain Jerman. Kali ini datang lagi Cak Caceres. Ah, sayang sekali umpan matang tadi dari Caceres diblok lagi oleh salah satu pemain Jerman yaitu Florian Wirtz, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Caceres sudah melakukannya, berikan kepada nomor punggung 11 Mauricio. Mauricio berikan lagi kepada Caceres, umpan tarik ke belakang. Sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi diblok tadi oleh Nathaniel Brown, hanya menghasilkan sepakan pojok yang berada di sebelah kiri pertahanan dari timnas Jerman. Akan dieksekusi oleh nomor punggung 11 Mauricio, pemain yang baru masuk menggantikan Julio Enciso tadi. Sudah ada 6-7 pemain dari timnas Paraguay ada di kotak penalti lawan, bersiap-siap mereka untuk menyambut. Sudah dilakukan deras datangnya bola, umpan matang tadi, ah, sayang sekali berhasil diblok. Namun sekali lagi Manuel Neuer keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara, dan hanya menghasilkan terjadi insiden tadi. Ya, pendengar, wasit Jalal Jaya tadi meniup peluit. Apakah yang terjadi? Ternyata ada insiden tadi di mana Manuel Neuer dihadang-hadangi oleh Gustavo Gomez dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kali ini Jonathan Tah berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich sodoran ke depan dia, ada Leroy Sané umpan satu dia kepada Jamal Musiala. Musiala utak-atik dia, berbahaya melewati garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini berikan kepada Leroy Sané. Ah, sayang sekali pendengar, dibuang tadi bola oleh Matias Galarza, sempat menyentuh tadi pemain Paraguay, dan kembali hydration break diberikan oleh wasit Jalal Jayet. Dan kali ini pertandingan akan jeda sejenak untuk waktu turun minum di babak kedua. Bung Estu, jika kita melihat permainan timnas Jerman kali ini dengan masuknya Jamal Musiala dan juga Leon Goretzka, ya Bung ya, keduanya sama-sama Bayern Munchen ya Bung ya, dan kelihatannya malah kemistrinya lebih hidup, dan juga serangan dari timnas Jerman tusukannya terasa lebih baik jika kita bandingkan dengan babak pertama. Menurut Anda seperti apa, Bung?
7: Iya, ya pasti tadi kalau kita lihat dari permainan kan Selik Meka tidak efektif di babak pertama ya, dan digantikan oleh Leon Goretzka. Kelihatan sekali bahwa tim ini memang agak sedikit mendelay, memang Jerman tidak seagresif di pertandingan di babak pertama tadi, walaupun secara ball position mereka masih unggul ya, tapi mereka lebih delay, lebih santai dalam melakukan pendekatan, dan terbukti golnya tadi agak-agak mengejutkan karena tidak dengan skema yang cepat ya. Dari sisinya kembali dari sisinya Writs, di Florian Writs di sisi kiri, selalu sisi kiri penyerangan mereka. Jadi sisi kanan mereka, sisi kirinya
6: Paraguay.
7: Jadi kelihatan sekali itu memanfaatkan celah di situ. Tetapi memang dengan masuknya Leon Goretzka kelihatan sekali memang cara bermain di lini tengah mereka agak berubah, sedikit mendelay bola, bermain lebih santai. Tapi memang dengan masuknya Musiala ini menurut saya penyegaran saja kalau Musiala, karena menggantikan Musiala posisinya hampir sama. Tapi yang menarik adalah Paraguay harus kehilangan Enciso karena cedera tadi ya. Enciso digantikan cedera. Kalau Avalos pergantian tadi memang pergantian penyegaran saja, tapi ketika Enciso harus keluar, ini menurut saya salah satu kerugian, karena pergerakan Almiron maupun Galarza akan tidak berujung kalau tanpa ada pemain yang penempatan posisinya sering susah juga seperti Enciso. Dan ini menurut saya keuntungan buat Jerman sejauh ini. Dan kalau Jerman bermain lebih sabar, lebih menunggu, lebih menilai bola, mungkin bisa terjadi gol lagi. Tetapi ancaman pertandingan ini imbang sampai akhir waktu normal juga ada. Walaupun kita juga tahu Mauricio ini penggantinya Enciso ini juga pemain yang cukup agresif ya, cukup dia mencetak gol pertama ketika lawan Amerika. Tapi memang secara posisi berbeda dengan Enciso. Enciso adalah winger, wide midfielder sebenarnya. Dia juga forward. Tapi kalau Mauricio ini lebih agak bertahan. Jadi itu yang membedakan ketika Enciso ditarik keluar dari Paraguay.
6: Ya, saat ini inisiasi serangan kembali dilakukan oleh tunas Jerman. Kali ini ada Florian Wirtz, penyisir dia di sebelah kiri. Umpan lambung ke depan, berbahaya. Disundul tadi. Maksudnya dibuang tadi oleh para pemain timnas Paraguay. Jatuh di kaki Lerosane. Lerosane meluk-luk dia. Berikan bola kepada siapa? Mundur lagi, back pass kepada Jonathan Tah. Tidak mau dia mengambil resiko. Kali ini Jonathan Tah umpan saja melebar ke samping kiri, berikan kepada Rudiger. Rudiger umpan 1-2, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich saat ini melebar lagi kepada Lerosane. Lerosane di sebelah kanan penyerangan atau sebelah kiri pertahanan dari Jerman. Umpan ke depan, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil direbut ataupun ditangkap dengan manis oleh Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay. Dan sudah dilakukan, Orlando Gil melakukan tendangan melewati garis tengah, namun sayang sekali pendengar, belum menemui sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Serangan kali ini lewat Florian Wirtz. Florian Wirtz berikan kepada, maksud kami, jatuh di kaki Jonathan Caceres. Sayang sekali Caceres tadi umpan lambung yang tidak menemui sasaran. Kali ini Joshua Kimmich melakukan serangan. Joshua Kimmich berlari cepat dia, berikan kepada Florian Wirtz. Kali ini ada Lerosane. Lerosane dibayang-bayang oleh 1-2 pemain, maksudnya kepada Mauricio, namun berhasil kali ini dipotong. Ada serangan dari timnas Paraguay kali ini. Timnas Paraguay melakukan serangan, umpannya Gustavo Gomez, umpan ke depan, namun tidak tepat tadi, tidak menemui sasaran, jatuh di kaki Rudiger. Rudiger berikan lagi kepada Pavlovic. Pavlovic tadi masih menjadi pengontrol permainan dari timnas Jerman. Pavlovic tadi berlari dia, mendribel bola melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan, ada Lerosane. Lerosane maksudnya berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 dia, ada Jamal Musiala. Jamal Musiala berikan kepada Florian Wirtz. Umpan tarik, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil diredam tadi oleh Oskandor Gil, maksud kami Orlando Gil. Kali ini serangan dari timnas Jerman. Timnas Jerman kembali bertubi-tubi melakukan serangan, namun sayang sekali pendengar, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Akan dilakukan oleh nomor punggung 6, yaitu Junior Alonso. Junior Alonso sudah menimang-nimang bola di atas kepala, kepada siapa bola akan diberikan. Umpan saja ke depan tadi, lempar saja ke depan. Kali ini ada Miguel Almiron. Miguel Almiron kali ini menyerang berbahaya dari sisi kiri, berikan kepada, maksudnya tadi berikan kepada Andreas Kubas. Namun kali ini serangan balik dari timnas Jerman, ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri penyerangan. Florian Wirtz umpan 1-2-3 melewati 1-2 pemain dia, berikan kepada Kai Havertz. Berbahaya kali ini Florian Wirtz. Maksudnya salah komunikasi tadi. Kali ini ada Mauricio nomor punggung 11 dari Paraguay melakukan serangan balik cepat. Mauricio kepada siapa bola akan diberikan? Mauricio masih dibayang-bayangi 1-2 pemain. 1-2 pemain dilewatinya. Umpan lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Junior Alonso. Pindah saja bola dia. Umpan lambung berikan kepada Jose Caceres nomor punggung 4. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Paraguay. Berikan lagi kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Juan Jose Canale. Mundur lagi. Umpan terobosan ke depan. Kali ini ada Gabriel Alfalos. Gabriel Alfalos melewati 1-2 pemain. Ah, sayang sekali pendengar. Tidak mampu dia melepas tembakan tadi. Sudah dipotong alur serangan tadi Gabriel Alfalos. Sayang sekali pendengar. Umpan terobosan yang dilakukan oleh Matias Galarza tadi terbebas dari jebakan offset, namun sayang sekali Gabriel Alfalos tidak mampu melepas tembakan dan berhasil dicuri bola tadi dari kakinya oleh Jonathan Tah. Kali ini Florian Wirtz umpan matang dia, sundulan langsung. Wah, sayang sekali pendengar, diblok tadi sundulan tadi dari Jamal Musiala, maksud kami Kai Havertz, diblok tadi dengan sangat cantik oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari serangan bertubi-tubi timnas Jerman. Kali ini Jerman membangun serangan kembali. Ada lewat Antonio Rudiger. Antonio Rudiger dia dengan sabar berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala melebar dia. Kali ini ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané masih menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Mundur belakang kepada Joshua Kimmich. Tidak terburu-buru. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Alexander Pavlovic. Ada Nathaniel Brown. Mundur lagi ke belakang ada Jonathan Tah. Terjadi insiden pelanggaran tadi. Nathaniel Brown dijatuhkan oleh Andreas Kubas tadi. Harus berhati-hati Damian Bobadilla dan Andreas Kubas karena sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan pagi hari ini. Tadi sekali lagi Kai Havertz menanduk umpan matang dari Florian Wirtz. Sayang sekali berhasil diblok di muka gawang tadi oleh Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay yang bermain cukup cemerlang pada pagi hari ini. Dan kali ini ada tendangan bebas yang dihadiahkan kepada timnas Jerman. Ada 1-2-3 pemain yang akan mengeksekusi. Florian Wirtz, ada Leroy Sané, dan juga ada sang kapten Joshua Kimmich. Sementara itu pendengar, Julian Nagelsmann melakukan pergantian. Nomor punggung 3 Waldemar Anton dimasukkan untuk menggantikan salah satu pemain dari Jerman tadi, Waldemar Anton. Ya, kali ini Joshua, maksud kami Leroy Sané, dan juga Florian Wirtz bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun kembali lagi berhasil diblok tadi oleh pagar hidup dari timnas Paraguay. Kali ini umpan lambung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, umpan lambung tadi berbahaya, namun dibuang, disapu saja oleh Gustavo Gomez. Terselamatkanlah gawang Jerman dari, maksud kami gawang Paraguay dari ancaman Jerman. Kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan. Utak-atik dia melewati satu pemain. Umpan tarik saja berbahaya. Ah, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi kop duel. Dan kali ini jatuh bola di kaki Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada Pavlovic. Pavlovic berikan kepada Joshua Kimmich. Mundur ke belakang kepada Jonathan Tah. Kali ini ada Antonio Rudiger. Berikan kepada nomor punggung 18 Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Jamal Musiala. Menangsek dia Jamal Musiala. Berikan kepada Brown. Brown umpan langsung saja. Ah, yang tidak jadi. Berhasil diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini Antonio Rudiger umpan dengan heading tadi. Berikan kepada Florian Wirtz. Maksudnya tadi sebuah umpan tarik dari Florian Wirtz menyentuh bagian tubuh dari pemain timnas Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini umpan berbahaya dari terobosan ke depan. Sayang sekali pendengar. Ah, Jamal Musiala gagal mengontrol bola dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
4: Saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua saat ini sudah memasuki menit ke-80, namun hingga saat ini kedudukan masih tetap satu sama. Jerman angka 1, begitu juga Paraguay namun serangan demi serangan yang dibangun Jerman semakin tajam dan semakin memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kini serangan dibangun lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kebelarusan langsung kelutawan, kop gol terjadi, datang Ruhan Batuah kali ini. Bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman. Kuasa sebelumnya Matthias Galarza langsung berikan ke depan. Tetapi bersama dengan kita lihat bola tadi keluar dan terjadi pelanggaran. Ya, pemain Paraguay nampaknya mencoba menghalau ataupun memegang pemain-pemain Jerman. Dan itu saja dihukum dengan satu tendangan bebas oleh wasit yang membunuh pertandingan Jalal Zaid dari Maroko. Oh, ternyata kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung pendek saja oleh pemain-pemain belakang Paraguay, penjaga gawang Orlando Giri. Kuasa sepenuhnya langsung kirimkan ke depan, tetapi sayang jatuh di luar lapangan pertandingan. Dan pada ke dalam beralih untuk Jerman kini. Kuasa sepenuhnya bola tenang-tenang saja dia. Lainkan kakinya teruskan kepada kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Tapi salah umpannya berganti tekanan kini Paraguay membangun serangan melalui Caballero. Caballero tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dekatnya di sana kami lihat. Ada pemain nomor 16 masih permainkan bola yaitu Damian Bobadilla. Tetapi kali ini masih dihabayang-bayangi oleh pemain-pemain Jerman. Ada Florian Wirtz yang mencoba menghadang bola kerjasama lagi dengan Nathan Brown. Tarik ke belakang. Oh, kali ini tercipus kepada penjaga gawang. Penjaga gawang Orlando Giri dari Paraguay. Kirimkan langsung ke depan. Namun salah umpannya. Kandas di kaki Waldemar. Waldemar yang menggantikan Alexander Pavlovic ini mencoba kirimkan bola ke tengah. Kerjasama lagi dengan rakannya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Leroy Sané. Sané kemudian berikan bola pendek lagi kepada Jamal. Mencoba tarik ke belakang. Tetapi kali ini patah di tiga jalan lagi. Kembali serangan berganti. Kali ini Paraguay mencoba membangun serangan. Berikan bola pendek ke depan dia kepada Mauricio Pedah. Tetapi sayang tidak berhasil mendekati daerah kotak penalti karena dihalau dengan ketat oleh Nathan Brown ataupun Joshua Kimmich yang diberikan selamatlah gawang kesebelasan Jerman. Kini Jerman mencoba membangun serangan. Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba mendekati daerah lawan. Sodor dapat melihat ke depan kepada Sané. Sané mendekati rak penalti, melebar ke sektor kiri, ada Kai Havertz di situ. Gratmus dakje dibayang-bayangi dua pemain, mundur ke belakang lagi, dia kerjasamakan Waldemar. Tetapi kali ini tarik ke belakang kembali Jonathan Tah. Kembalikan kepada Waldemar lagi dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Langsung kena kotak, tahan dada sejenak. Oh, kali ini disapu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun datang Jamal Musiala mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang dia, kerja sebagai garis sana, lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, dibendung lagi saudara, serangan demi serangan bangun pemain Jerman. Kini Paraguay mencoba melakukan serangan balik dari sektor sukin jantung pertahanan kesebelasan Jerman. Masih dekat di kotak penalti, gelingkar tengah dia harus menggiring bola sendiri, teruskan bola pendek cepat dia kepada Mauricio. Mauricio tarik ke belakang lagi, kerja sama dengan rekannya ada Damian Baba bola di sana, Boba Dila maksud kami, mencoba kirimkan kepada Mauricio lagi, tarik ke belakang lagi, gilingkar tengah, masih dari kepermainan sendiri, beraktifus nak kejar tetap Medual, pada Medual mencoba salah umpannya, kontak kali sendal pembara gue, tarik jauh ke belakang, 2-3-4 pemain Jerman mencoba membayang-bayanginya, namun akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Paraguay, dan kini terjadi perebutan saudara melihat 3 setengah sudah ada di pertahanan Jerman. Tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit antara kapten kesebelasan Jerman dengan pemain-pemain Paraguay. Tetapi akhirnya bola diberikan sejak pendek kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah dari Jerman kini mencoba membangun serangan dia. Kirimkan lagi pendek kepada kapten Joshua Kimmich. Sodor kembali pendek ke depan dia, kerja sampai dengan Leroy Sané di sektor gelandang kiri dari lawan. Tarik lagi ke belakang kepada Kimmich lagi sambil mencari kelini berbebas. Umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada Jonathan dan di situ. Ataukah pemain Antonio Rudiger masih permainkan bola kepada Kimmich lagi. Sambil memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Masih bermain di sektor lingkar tengah daerah lawan, melebar ke sektor kanan, ada Waldemar yang maju ke depan, diberikan pada Sané. Sané 1-2-3 dilewatinya, tetapi kali ini bola tadi dihadang saja keluar kotak penalti, bahkan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Dengan pemain nomor punggung 6 kami kira di belakang ada Junior Alonso, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, karena bola tadi sempat membentur pemain belakang Junior Alonso dari Paraguay. Tendangan penjuru nampak yang dilakukan oleh pemain Florian Wirtz langsung ke mulut gawang, terjadi kebakar, belum terjadi lepas tembakan. Oh, tidak jadi, yang kedua kali dihelo. Oh, kali ini kami lihat asisten wasit mencoba mengangkat bendera tinggi-tinggi apakah terjadi pelanggaran ataukah terjadi offside, saudara-saudara? Ya, kami kira sudah terjadi offside di sektor ya di daerah kotak penalti. Pemain Jerman tadi dikendalikan tendangan bebas pun untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, saudara-saudara. 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Kita nantikan kedudukan sementara masih tetap satu sama. Apakah pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu? Kita nantikan saja. Yang kelas saat ini masih punya kesempatan 2 kesebelasan untuk menciptakan gol. Kini serangan balik dibangun pemain-pemain Amerika masuk di daerah pertahanan Paraguay, namun salah umpannya. Kembali lagi dikasih punya kapten Joshua Kimmich. Tarik ke belakang dia kepada Junior, kepada Alonso, sekarang kepada Antonio Rudiger. Permainkan bola kepada Jonathan Tah, masih telang-telang saja melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Waldemar. Waldemar menggiring bola dia mendekati daerah lawan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rakannya ada Leo Paresca di situ, dan tarik ke belakang kepada Antonio, mencoba membangun serangan, membantu barisan penyerang kepada Koreska. Goreska masuk kami, kutak atik sebentar dia, kembali kepada Antonio lagi, melebar lagi kepada Waldemar, back kanan dia maju ke depan ini, dibayang-bayangnya dua pemain Paraguay, masih jaraknya sendiri Jerman, mengepung pertahanan Paraguay dari sektor lingkaran tengah, umpan terobosan berbahaya, ada Goreska di situ, tapi kali ini bolanya disapu saja oleh pemain belakang kesebelasan Paraguay, keluar lapangan pertandingan, bahkan keluar kotak penalti bersama dengan itu Camila Torres Lorenzo Leroy Sané. Ya, Leroy Sané keluar digantikan pemain nomor punggung 11 dari Jerman yaitu Nick Waltomade. Ya, Waltomade menggantikan Leroy Sané pada babak yang kedua ini. Pertandingan memang semakin ketat, saudara-saudara. Kembali Jerman mencoba membangun serangan, mencoba membuka pertahanan Paraguay dari sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kutak adik sebentar dia, namun kali ini dua pemain Paraguay mencoba menghalangi dan langsung saja telah mengusapu bola keluar kotak penalti, bahkan meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, kita nantikan. Kembali kini kuasa punya pemain-pemain Jerman, masih di rakyat sendiri. Tidak ada pemain Paraguay di sana, tapi ada dua pemain yang tersisa mencoba membayang-bayangi Antonio. Namun melebar ke sektor kiri kepada kapten Joshua Kimmich, mencari tekanan, dia angkat ke dalam kotak. Ini berbahaya, yang dituju adalah pemain Serbia. Ada di sana kami lihat pemain bos kami, pemain yang Jamal Musa yang kebetulan. Oh, kali ini berhasil dihadang lagi. Datang lagi serangan Jerman, tetapi ada pemain Paraguay di sana kami lihat. Pemain dengan nomor 3 Caballero berhasil menghadang bola, mencoba melambatkan gawangnya dari sebuah pemain-pemain Panzer Jerman, saudara-saudara. Ya, kami lihat memang sebuah pertandingan yang sangat ketat. Walaupun La Albarozaini mencoba terus mempertahankan gawangnya, tetapi nampaknya Panzer Jerman juga tidak mau kalah dalam melakukan tekanan-tekanan ke mulut gawang atau ke daerah pertahanan Paraguay. Kita nantikan. Ya, saudara-saudara, kini terjadi tendangan sudah dilakukan oleh penjaga gawang Orlando G langsung ke depan, yang dituju adalah Matias Galarza, Miguel Almiron ataupun juga Mauricio Stara. Terjadi perebutan di sana, masih kutak-katik sebentar di sektor back kiri pertahanan Jerman. Gerak tubuh sendaknya, tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah memainkan analog, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini berganti tekanan Jerman yang mencoba menekan, tetapi kali ini patah di tengah jalan lagi. Namun kali ada Mauricio Matu, kini Paraguay mencoba menekan, angkat bulu kawang, ada di situ sundul ke bulu kawang, tetapi sayang sundulannya lepas Matias Galarza, dan berganti tekanan Jerman kini membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, namun bisa dicuri kali ini. Kita nantikan, saudara-saudara, ada ke Harbos melebar ke sektor, berikan pendek lagi kepada Jerman. Jerman angkat jarak tapi nanti tidak jadi, mundur ke belakang. Oh, dua pemain Paraguay berhasil menjilakan bola, serangan silakan, namun kali ini Jamal mencoba posisinya melebar ke arah penalti, mundur ke belakang dia kepada Waldemar, lepas tembakan. Oh, sayang-sayang, saudara, tembakan yang dilepaskan oleh pemain Jerman tadi ya terlalu lemah kami kira. Tendangan kapten Joshua Kimmich tadi membentur pemain belakang Paraguay, namun jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Ya, sementara saat ini sudah terjadi perpanjangan waktu 5 menit babak yang pertama. Ya, tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Nathaniel Brown, bek kiri yang maju ke depan ini. untuk melakukan tendangan penjuru. Ya, siapa yang akan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Jerman berada di daerah kotak penalti. Nathaniel Brown sudah bersiap-siap, saudara-saudara. Sementara pemain-pemain belakang Paraguay mencoba membentuk man-to-man satu persatu, man-to-man marking, saudara, di sektor kotak penalti untuk menghadang tendangan penjuru. Dilancang-ancang, saudara-saudara. Ya, segera dilakukan Nathaniel Brown. Pemain yang berambut keriting ini langsung ke mulut gawang. Terjadi kemotop ke mulut gawang. Oh, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh oleh pemain nomor 4 Jonathan Tah tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Orlando Gil. Dan selamatlah gawang Paraguay, belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap satu sama, satu sama pertandingan babak 32 besar ini antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Ya, kita nantikan. Kini terjadi lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang, saudara-saudara, sudah dilakukan, pendek saja kirimkan kepada kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Ah, tetap disalah umpannya. Kini Paraguay yang mencoba membangun serangan dari setor sebelah kiri lingkaran tengah. Kini menggiring, menegak kiri dari lalu percobaan musuh gelo. Satu tembakan keras dilepaskan tadi dari jarak yang cukup jauh oleh Miguel Almiron. Untung saja membentur pemain belakang Jerman, ada kata tidak tegak lurus ke jala gawang Manuel Neuer ini. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru, kami kira ya, tendangan penjuru untuk Paraguay, karena tadi sempat membentur pemain belakang Jerman. Siapa yang akan melakukan tendangan penjuru? Ternyata pemain Mauricio yang akan melakukan tendangan penjuru. Perhatikan, dilancang-ancang 5, 6, 7 pemain Paraguay ada di daerah kotak. Langsung pun kawan, top pun kawan, lepas. Oh, untung saja ada pemain belakang Jerman yang masih mampu menghalau bola, mendang bola jauh keluar kotak penalti. Namun sebelum itu kami lihat salah seorang pemain Paraguay sudah berdiri pada posisi offside. Dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Jerman. Kami lihat para pelatih dari kedua kesebelasan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann maupun Gustavo Alfaro, pelatih Paraguay yang berkebangsaan Argentina ini, sedikit agak tegang kesulitan instruksi-instruksi dari luar lapangan pertandingan kepada timnya, saudara-saudara. Kini tinggal 2 menit lagi pertandingan akan berakhir babak yang kedua, dan kini kembali Jerman mencoba bangun serangan. Dia ada di senak kemenangan Jonathan Tah, atau iya, Jonathan Tah permainkan bola. Tenang-tenang saja, pendek berikan kepada kapten kesebelasan kini. Ditarik ke belakang lagi kepada melebar ke sektor kanan. Beri kepada Antonio. Antonio masih darahnya sendiri. Mencari kawan yang berdribas, memancing pemain-pemain Paraguay untuk memaju ke depan. Kemudian kini ke depan, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Jamal Musiala. Umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang berhasil mengejar bola. Akhirnya lepas dari jangkauan pemain Jerman. Disapu saja, saudara-saudara, sambil menjatuhkan badan bola tadi oleh pemain belakang Paraguay ke luar lapangan pertandingan yang dilakukan pemain Damian Bobadilla tadi, dan tentu saja hanya menghasilkan yang peringkat dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan langsung, Kimmich mencoba menyerangan dari sektor kaki. Ada senakan melihat pemain Jamal Musiala mendekati lapangan utama, dikutakkan di sebentar dia berbahaya, angkat bulu kawan. Ah, tidak ada kawan, saudara-saudara. Umpan tarik Musiala tadi hanya melenceng jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Namun kali ini perangkat dalam sudah dilakukan, langsung berikan kepada Jonathan Tah kawan. Terjadi kebelakang kotak penalti, gerak musnahnya mundur ke belakang. Jerman kini menempur pertahanan pada gol dari sektor sebelah kiri. Oh, bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Ya, Waldemar dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Paraguay, pemain nomor 23 Matias Galarza. Dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay, tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor bek kiri pertahanan. Dan bersama dengan itu, saudara, wasit membunyikan peluit panjang. Wasit Jalal Zaid dari Maroko membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang kedua juga telah berakhir. Kedudukan sementara masih imbang satu sama, dan tentu saja pertandingan ini akan dilanjutkan dengan pertambahan waktu 2 kali 15 menit. Namun jika kedudukan tetap imbang, akan diakhiri dengan adu tendangan titik penalti.
8: Ya, Bung Estu Santoso, jika kita melihat ini merupakan pertama kalinya babak 32 besar
3: di Piala Dunia 2026 yang harus melewati perpanjangan waktu. Anda sendiri melihat bagaimana performa di babak kedua antara kedua tim, yaitu kesebelasan Jerman dan juga Paraguay?
7: Ya, Jerman memang kembali menguasai ball position, tapi bermain sedikit menurunkan tempo mereka, termasuk tadi gue yang tercipta. Tapi memang kelihatan sekali dari Paraguay kehilangan Enciso, serangan-serangan balik mereka tidak terlalu efektif, bahkan beberapa kali pergerakan dari Almiron maupun Galarza belum

0: tetapi peran seorang Florian Wirtz sangat kentara sekali, Nathaniel Brown juga sangat kentara sekali, dan ini merupakan salah satu kelebihan Jerman di pertandingan ini. Tetapi balik lagi, ujian masih ada untuk Jerman, apakah mereka dengan mengurung pertahanan mampu menciptakan peluang lagi dengan memanfaatkan kurangnya maksimal ini depan para gue ketika melakukan counter attack setelah kehilangan Jisoo, ataukah Jerman bisa menciptakan peluang-peluang dari sisinya seorang Jamal Musiala, karena sebenarnya beberapa kali Jamal Musiala sudah melakukan touch inbox maupun passing inbox, tetapi memang belum ada shoot inbox dari sana. Ini mungkin menjadi lebih intens lagi dilakukan apabila mereka ingin cepat unggul dari para gue di pertandingan ini.
1: Yang menarik Bung Estu, jika kita melihat ada Nick Woltermat yang tadi yang dimasukkan. Nah, ini kembali kita ingatan kita bahwa Jerman ingin menggunakan cara-cara klasik mereka dalam menyerang, yaitu menggunakan apa striker berpostur jangkung ya, dan mereka memang punya sejarah dengan banyak striker yang berpostur jangkung dan melakukan beberapa kali memang tadi sempat terjadi kemelut ya, dengan memanfaatkan pemain-pemain mereka yang posturnya memang lebih jangkung dibandingkan barisan pertahanan Paraguay.
0: Iya, yang pasti meskipun memaksimalkan pemain jangkung, tapi crossing-crossing ke arah kotak 16 belum terlalu banyak,
1: belum ya, terlalu banyak ya Mui,
0: dari Jerman, dan ini menurut saya harus lebih tingkatkan, dan sepertinya peran seorang Jamal Musiala akan sangat penting, walaupun memang Jamal Musiala belum terlalu memaksimalkan crossing, tetapi dia sejauh ini sudah memasuki kotak, sering masuk kotak 16, sering memberikan terupas-terupas, mungkin dia lebih melebar sedikit dengan memberikan crossing kepada pemain-pemain depan, terutama pemain baru yang cukup jangkung ini yang dimasukkan, yaitu Woltermat. Jadi yeah, menurut saya ini salah satu cara agar bisa membuka ruang bagi para pemain Jerman, karena memang sama sih babak pertama Paraguay tidak memberikan sama sekali celah untuk melakukan sepakan.
1: Ya, yeah, kali ini pelatih Gustavo Alfaro dari Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Miguel Almiron yang bermain sangat baik pada hari ini harus ditarik keluar dan digantikan oleh Damian Velasquez, nomor punggung 2. Dan kemudian juga sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Wasit Jalal Jayed asal Maroko akan segera meniup peluit tandanya babak tambahan waktu 2 kali 15 menit akan segera dimulai. Dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Jerman yang menggunakan kostum berwarna putih dengan corak bendera mereka di dada, dengan kaos kaki berwarna putih dan juga celana berwarna putih. Sudah dilakukan kali ini, kick off sudah dilakukan, bola berada di kaki Joshua Kimmich, berikan kepada Waldemar Anton. Waldemar Anton umpan saja melebar, dia berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Joshua Kimmich, berikan lagi kepada Waldemar Anton, mundur lagi ke belakang, dan kali ini ada Nathaniel Brown. Dan ya, saat ini pendengar, Jonathan Tah kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ada Jamal Musiala. Jamal Musiala kali ini mundur lagi, back pass ke belakang, tidak terburu-buru pemain Jerman kali ini, berikan kepada Antonio Rudiger, umpan tarik ke depan, berbahaya tadi, namun sekali lagi diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola dibuang dan jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Nathaniel Brown utak-atik dia, berikan kepada Florian Wirtz. Kembali lagi umpan kerjasama dia dengan Notian Florian Wirtz. Umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan terobosan maksudnya Nathaniel Brown kali ini. Namun ada Martin Caceres yang bergerak cukup baik tadi, menutup pergerakan dari para pemain Jerman yang menyisir ataupun menusuk di sebelah kanan pertahanan Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 2 Velasquez akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, umpan dia ke depan, langsung maksudnya kepada rekannya, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini umpan 1-2 antara Florian Wirtz dan juga

0: Jamal Musiala, namun berhasil diblok tadi, dipotong oleh timnas Paraguay. Jatuh kembali, kali ini Waldemar Anton. Waldemar Anton berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala mendribel bola dia, melihat rekan-rekannya. Kembali lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar ke samping, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger kali ini ada berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan terobosan ke depan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan, sodorkan saja kepada Antonio Rudiger. Umpan dari pendengar, ah sayang sekali. Kali ini di kaki Walter Matt. Tendangan tadi dilakukan oleh Nick Walter Matt, namun diblok lagi dan berbahaya tadi. Timnas Jerman mengurung pertahanan Paraguay. Masih kali ini bertubi-tubi serangan, kali ini Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan lagi back pass ke belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi kepada Walter Anton. Masih tarik ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich mendekati sepertiga akhir pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kali ini ada Florian Wirtz, berikan kepada Nick Walter Matt. Masuknya umpan terobosan tadi 1-2, namun berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh para pemain Paraguay. Terselamatkanlah mereka dari ancaman serangan timnas Jerman. Namun kali ini serangan kembali dibangun oleh timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menusuk dia, back pass lagi ke belakang, diganggu tadi oleh maksud kami ada Jose Caceres nomor punggung 4 yang menjegal tadi Florian Wirtz, dan hanya kali ini menghasilkan sepakan bebas ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 27 meter menyamping di sektor kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich. Ada 6, 7, 8 pemain timnas Jerman memasuki kotak 16, bersiap-siap mereka untuk menyambut serangan ataupun umpan matang dari sang kapten Joshua Kimmich. Sementara ada 2 pemain yang menghalangi. Umpan matang ke depan, disambut tadi, diblok tadi, ditinju saja oleh kiper Orlando Kiel. Namun kembali bola kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan masuknya umpan ke depan, disundul tadi, ah namun sayang sekali masih terjadi kembali pendengar, ah bola kembali meninggalkan lapangan permainan, dibuang oleh Caceres tadi. Beberapa kali terjadi kemelut, kali ini ada sepakan pojok dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Paraguay. Kembali kapten kesebelasan Jerman Joshua Kimmich akan melakukan serangan. Mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya untuk siap menerima umpan tarik dari sepakan pojok. Namun wasit Jalal Zaid tadi masih meredakan insiden antara pemain Jerman dan juga pemain Paraguay di kotak 16. Umpan tarik segera dilakukan. Ya, bersiap-siap tadi umpan tarik sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah, disundul tadi, ada Nick Walter Matt, ah namun sayang sekali pendengar, dibuang tadi. Dan kali ini wasit Jalal Zaid asal Maroko menyatakan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh pemain timnas Jerman, dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Orlando Gil. Ya pendengar, Paraguay kan ini mendapatkan tendangan gawang, sudah dilakukan. Umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 24 Gabriel Caballero. Namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik. Kali ini bola berhasil direbut oleh pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, umpan saja dia kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich melebar ke sebelah kanan, ada Waldemar Anton. Waldemar Anton back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini sudah mendribel bola dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibantu oleh rekan-rekannya kali ini. Kembali lagi ada Jonathan Tah, sudah mulai mengurung bersama dengan Antonio Rudiger. Berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz bergerak dari sisi kiri penyerangan. Kali ini ada Antonio Rudiger, umpan ke depan, ada Waldemar Anton Moldermatt. Ah, sayang sekali pendengar, tendangan tadi dari Nick Woltermatt gagal tadi, berhasil diblok oleh pemain Paraguay dan sempat mengenai bagian tubuh dari timnas, pemain timnas Jerman. Dan apakah yang terjadi pendengar? Pemain Jerman melakukan protes, tampaknya sempat terjadi insiden handsball. Apakah wasit Jalal Jayat akan mengecek video assistant reference atau VAR? Dan kali ini ada salah satu pemain, yaitu kapten kesebelasan dari timnas Paraguay, yaitu Gustavo Gomez, masih terkapar tadi karena menahan tendangan dari Nick Woltermatt, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Leroy Sané. Dan kali ini ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam ya bagi timnas Jerman. Apakah keputusan wasit kali ini? Ternyata ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Antonio Sanabria, pemain berpengalaman dari Paraguay yang sudah banyak bermain di La Liga dan juga Serie A Italia, akan dimasukkan. Siapakah pemain Paraguay ini yang akan yang digantikan oleh Antonio Sanabria? Ya, nomor punggung 9 Antonio Sanabria dan juga Martin Ojeda. Ya, Bobadilla tampaknya ditarik untuk digantikan oleh Antonio Sanabria, dan Ojeda menggantikan sosok Jose Caceres. Ya, bersiap-siap. Ternyata sepak pojok akan dihadapi oleh timnas Jerman. Ada Nathaniel Brown dari sisi sebelah kiri atau pojok sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay. Sudah bersiap-siap. Kali ini mundur 1-2 langkah Nathaniel Brown, mengangkat tangan dia. Sudah dilakukan, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, diblok lagi sekali lagi. Kembali bola jatuh di kaki Jamal Musiala. Jamal Musiala utak-atik dia. Utak-atik Jamal Musiala masih melewati garis, melewati para pemain Paraguay. Umpan back pass saja ke belakang. Ada Florian Wirtz. Florian datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tadi matang sekali dari Florian Wirtz, gagal disambut oleh Jonathan Tah. Sekali lagi, umpan lambung dari Florian Wirtz dari sisi kanan penyerangan gagal disambut tadi oleh Jonathan Tah. Masih belum berubah skor pada pagi hari ini, 1-1. Dan sekali lagi, Antonio Sanabria dimasukkan tadi menggantikan Damian Bobadilla, dan Jose Caceres juga dimasukkan digantikan oleh Ojeda. Ya, kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Tidak membuang kesempatan kali ini, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Florian Wirtz, menyisir dia dari sisi kiri pertahanan, sisi kiri penyerangan dari timnas Jerman kali ini. Mundur back pass saja berikan pada Jonathan Tah. Kali ini ada Waldemar Anton. Umpan dia tarik ke depan. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Waldemar Anton tadi maksudnya kepada Nick Woltermatt, namun sayang sekali tidak berhasil disundul karena Nick Woltermatt tadi diapit oleh dua pemain dari Paraguay. Tidak mampu dia melepaskan diri untuk melakukan kop ataupun heading, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang atau tendangan gawang yang bagi timnas Paraguay. Kali ini timnas Paraguay melakukan serangan hanya bersifat sporadis saja. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini kepada siapa bola diberikan? Masih bermain di sektor pertahanan timnas Jerman. Umpan pendek saja melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan melambung dia ke sisi sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan terobosan ke depan. Ada Leon Goretzka. Umpan tarik saja. Ah, namun sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Juan Jose Canale dan hanya menghasilkan sekali lagi sepakan penjuru dari sektor kiri pertahanan timnas Paraguay. Siapa yang akan mengambil sepakan pojok kali ini? Dan hingga menit ke 101 detik ke-30, Jerman 1 Paraguay 1. Kali ini Nathaniel Brown, bek muda nomor punggung 18, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul tadi, gol!
1: gol. Jonathan Tah, pendengar, Jonathan Tah berhasil kali ini menyambut umpan matang dari sepakan pojok yang dilakukan oleh Danatale Brown. Sekali lagi Jonathan Tah, pendengar, bek Bayern Munchen ini mampu memberikan keunggulan di menit ke-102 bagi timnas Jerman. Jerman 2, Paraguay 1. Bagaimana Bung Estu?
2: Ya, terlepas dari ini gol melalui tendangan penjuru ya, tapi pergerakan dari seorang Musiala di kanan maupun di kiri, penyerangan dari Paraguay Jerman ini ke di kanan kiri pertahanan Paraguay ini cukup merepotkan. Memang pergerakannya lebih mobile dibandingkan Leroy Sané sebelumnya, dan ini memang bermula dari tendangan penjuru, tetapi proses pendapatan dan penjuru ini adalah berapa kali pergerakan dari Musiala memang cukup merepotkan. Walaupun di situ ada Nick Waltermet, tapi memang Musiala perannya cukup berperan cukup baik sejauh ini, yeah, ketika dia menggantikan Udev ya, yeah, jadi Dennis Udev. Jadi kelihatan sekali bahwa cara bermain dari Jerman mungkin lebih santai, lebih yeah, tidak selalu tempo tinggi dibandingkan di babak pertama, tetapi mereka lebih tertata dengan memanfaatkan Musiala. Dan juga kembali lagi
0: tampaknya ada VAR check,
2: ada gitu. VAR check ya, apakah
0: ya, sempat terjadi insiden pelanggaran ataukah tidak.
2: Iya, yeah. Jadi ya, jadi memang kita sambil menunggu VAR check ini, tapi kelihatan sekali bahwa sepertinya ada jeda ya, jeda antara ya, VAR check dan jeda ini ya.
0: Iya.
2: Ya, tapi kembali lagi ke permainan, ya, Musiala bermain cukup baik sejauh ini. Dia perannya perlihatkan perannya cukup sesuai dengan apa yang diinginkan Nagelsmann namanya.
0: Iya. Oh, tampaknya Anton Walter ya.
2: Iya,
0: melakukan gangguan terhadap kiper Orlando Gill ya. Dianggap adanya pelanggaran. Ya, Walter Anton tadi.
2: Dan ini sejauh sebelum terjadi. Ya. Oh.
0: Iya. Tampaknya
2: ada dorongan ya.
0: Ada gangguan terlebih dahulu untuk kiper Orlando Gill, dan dianggap hal itu terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu sebelum gol yang dicetak oleh Jonathan Tah tampaknya. Namun apakah keputusan wasit dari Jalil Jayat asal Maroko ini kita tunggu saja, pendengar. Saudara-saudara, sebentar lagi wasit Jalil Jayat akan mengumumkan kepada publik di Boston Stadium apakah keputusannya akan diambil. Ya, tadi baru saja
3: after review, when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul.
0: Ya, nampaknya tidak terjadi gol, Bung Estu, ya, karena terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu, gangguan terhadap kiper Orlando Gill tadi oleh Walter Anton. Dan ini menandakan bahwa Waldemar Anton tadi dianggap telah terlebih dahulu menghalangi pergerakan kiper Orlando Gill sebelum terjadi momentum yang dilakukan oleh sundulan oleh Jonathan Tah nih, Bung.
2: Iya, yang pasti mengganggu kiper itu sangat sensitif,
0: iya,
2: ya.
0: Sensitif.
2: Apapun posisinya, karena kiper itu memang sangat dilindungi dari sebuah permainan, dan iya, kelihatan sekali bahwa ada sedikit dorongan walaupun emang tipis, tapi ketika di review VAR ya, kita tidak bisa bohong dengan kamera ya yang tertuang. Jadi mengganggu kiper itu memang sangat sensitif, dan ini sangat merugikan sebenarnya buat Jerman.
0: Ya, dan pertandingan kembali dilanjutkan di menit ke-105. Kali ini sudah masa tambahan waktu 1 menit. Tadi pelatih Julian Nagelsmann yang melakukan protes dari pihak Jerman juga mendapatkan kartu kuning, begitu juga dengan Gustavo Alfaro dari kubu pelatih dari Paraguay juga mendapatkan kartu kuning. Kali ini terjadi cop duel dan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Jerman. Dibuang saja bola ke depan, direbut saja tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini ada Antonio Velasquez, nomor punggung 2. Antonio Velasquez umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Mauricio. Dikejar tadi bola, namun sayang sekali bola berhasil lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, namun tadi menyentuh kaki dari pemain muda 18 yaitu Nathaniel Brown nomor 18 dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Mauricio. 4 menit tambahan waktu diberikan untuk extra time yang pertama ini sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kali ini kembali serangan dilakukan oleh timnas Paraguay. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun offside tadi. Salah satu pemain dari Paraguay sudah terjebak offside terlebih dahulu, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dilakukan oleh timnas Jerman. Sudah dilakukan kali ini dan Antonio Rudiger perlahan-lahan dia menggiring bola, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich membawa bola, dia umpan berikan pada Waldemar Anton. Waldemar Anton bergerak dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibayang-bayang oleh satu pemain. Jamal Musiala berbahaya, dia melewati 1-2 pemain. Kali ini ada Nick Woltermet, masih perebutan bola terjadi. Jamal Musiala, ah sayang sekali pendengar, ada Junior Alonso membuang tadi. Sempat terjadi protes dari pemain Jerman yang merasakan ataupun ada insiden pelanggaran, namun wasit Jalal Zaid mengindahkan momentum tersebut sehingga pertandingan tetap berlanjut. Kali ini Waldemar Anton nomor punggung 3 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia ke samping kiri, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan lagi kepada Jonathan Tah, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Kai Havertz turun untuk membantu penyerangan. Kai Havertz berikan kepada Nick Woltermet. Ah, namun sayang sekali berhasil di blok tadi. Ada gangguan tadi dari Mauricio nomor punggung 11. Dan kali ini kembali Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia kepada Antonio Rudiger. Masih bersabar pemain Jerman, tidak terburu-buru untuk melepaskan serangan. Kali ini berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala berbahaya. Woltermet, Anton, namun sayang sekali kali ini umpan tarik berbahaya. Kai Havertz, ah sayang sekali berhasil diblok tadi. Heading dari Kai Havertz berhasil diblok tadi, ditangkap tadi oleh kiper Orlando Gil yang bermain cukup apik pada pagi hari ini. Dengan gemilang dia mengambil ataupun menahan serangan sebuah heading tadi dari nomor punggung 7 Kai Havertz, dan terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kali ini terjadi pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Orlando Gil. Meminta kepada rekan-rekannya untuk mundur dan membuka ruang. Ya, tadi sempat terjadi insiden tadi yang membuat para pemain timnas Jerman memprotes. Namun kali ini pendengar, skor masih imbang 1-1 hingga extra time babak pertama selesai. Bagaimana Bung Estu, jika Anda melihat sempat terjadi insiden yang ya sekali lagi membuat pertandingan semakin seru pada pagi hari ini, Bung?
2: Iya, yang pasti saya katakan tadi, menyenggol kiper atau berkontak dengan kiper adalah hal yang sangat sensitif sekali. Tetapi sejauh ini dengan goal position yang menurut saya luar biasa ya, 89 berbanding 11%, ya. Artinya sangat Jerman sangat menguasai sekali. Tetapi saya lihat dari sini adalah bagaimana perbedaan ketika di babak pertama tadi Felix Mekka tidak bermain maksimal, digantikan Ed Goretzka cukup bagus. Lalu kemudian sisinya Leresani ketika masuknya Musiala cukup bagus, yeah. Walaupun Leresani diganti Nick Woltermet, tapi memang peran seorang Woltermet maupun Waldemar Anton, terutama Waldemar Anton, ketika memberikan crossing, yes, sudah mulai terlihat. Pergerakan Musiala juga mulai merepotkan Paraguay, apalagi Paraguay juga di depan ketika merangkak counter attack juga sudah kehilangan beberapa pemain, termasuk tadi ada Enciso dan juga pergantian dari Bobadilla. Tapi kembali lagi, Jamal Musiala perannya cukup Musial, zaman Musiala bisa membuka beberapa ruang baik kanan atau maupun kiri, terutama ketika dia berperan di sisi kanan. Tetapi di sisi kiri Jerman memang cukup istimewa, Florian Wirtz maupun Nathaniel Brown cukup bagus. Nah ini sebenarnya Jerman kalau lebih sabar lagi, ini bisa tinggal menunggu gol lagi. Tetapi harus lebih cermat lagi, jangan sampai terulang hal-hal seperti tadi, hal-hal yang menurut saya tidak penting dan melanggar kiper tadi. Tapi yang pasti pergerakan mereka, cara membuka ruang mereka, maksudnya Musiala jauh lebih membuka ruang bagi pemain Jerman untuk makin merangsek ke depan.
4: Baik saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, pertambahan waktu 15 menit yang kedua sudah berlangsung. Jerman dan Paraguay terus langsung mencoba melakukan tekanan pertahanan daerah lawannya, namun kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Jerman, ya tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Jalal Zaid dari Maroko, dengan tendangan bebas di sektor gelandang tengah daerah Kasandini. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Sementara hampir seluruh pemain Paraguay mencoba memasuki daerah keselasan Jerman. Ya, perhatikan tendangan bebas nampaknya dilakukan penjaga gawang Orlando Kiri, berancang-ancang, ya, berdasarkan kirimkan tendangan bebas ini. Ya, sudah dilakukan langsung ke depan. Dan itu adalah pemain Antonio Samadia. Tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran dilakukan kapten Joshua Kimmich terhadap pemain depan keselasan Paraguay. Tendangan bebas untuk Paraguay di sektor dek kiri pertahanan lawan. Ya, agak tegak lurus ke dalam gawang Emmanuel Neuer ini. Ya, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Paraguay mencoba berada di arah kotak penalti. Hampir seluruh pemain Jerman juga turun ke bawah, bahkan membentuk pagar hidup. Ya, dilancang-ancang kami lihat teman nomor punggung 11 Mauricio yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, peluit sudah berbunyi, langsung bergaman, terjadi kemelotak, terjadi kemelotak, lepas, oh, dihadang sedikit bola tadi dan keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Jerman, yaitu Jonathan Tah. Apakah terjadi tindakan cemburu saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay dari sebelah kanan tiang gawang Manuel Gio ini? Ya, dengan penjuru nampaknya segera dilakukan. Ancang-ancang kami lihat dari sekolah sebelah kanan, sudah berbunyi, langsung ke gawang, terjadi kongdual di sana, oh di Adan Sedato di korsel keluar kotak final oleh pemain-pemain Jerman. Datang lagi serang Paraguay, angkat ke kawan, berbahaya, ah tidak ada kawan di sana, satu sudah bola tadi keluar kotak penalti oleh Waldimar, mendekati darah lawan yang ketiga adalah pemain 10, yaitu pemain yang turun di babak yang kedua, Jamal Musiala ini. Dan kini terjadi lagi saudara-saudara, terjadi lagi lemparan ke dalam ataupun ya pemirsa akan segera dilakukan oleh siapakah pemain Paraguay ini. Ternyata yang akan melakukan adalah pemain nomor punggung 2, lancang-ancang Ojeda nomor sekami ataupun yang lainnya, silakan pendek sudah cepat mengirim bola langsung bergantung pertahanan Jerman. Satu saja bola tadi oleh pemain Antonio Rodriguez keluar kotak penalti, namun kali ini berganti tekanan keselasan Paraguay mencoba mengirim bola cepat oleh segera sudah dia mendekati darah lawan, langsung ke darah kotak penalti, terjadi lagi perebutan, datang lagi serangan Paraguay, namun kali ini Jerman mencoba menghadang namun salah umpannya kandas ke Mauricio. Mauricio mundur ke belakang, dia cepat menggiring bola, merangsek kepada berikan kepada Ojeda, tapi kali ini bolanya kandas dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Paraguay. Tendang sudah ke depan, lambung tinggi tangannya, salah umpannya, kali ini coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Paraguay, namun keluarlah dari serangnya Manuel Neuer menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Jerman saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama dalam perpanjangan waktu 15 menit babak kedua. Kini kembali serangan Jerman berbahaya, ada di sekitar Wolfgang Brom mencemburu bola, kali ini terlambat kami lihat pemain belakang Nathaniel Brom untuk melakukan eksekusi, karena memang bola tadi dihalang dengan ketat saudara-saudara oleh pemain nomor punggung 24 dari kesebelasan Paraguay, yaitu pemain nomor punggung 24 Lascar Valero, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, tendangan penjuru. Ini terjadi lagi pergantian pemain. Pergantian pemain kali ini untuk kami lihat tendangan penjuru segera dilakukan pemain Jerman. Diperhatikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich berancang-ancang, saudara-saudara, namun bolanya nampaknya belum tepat posisinya dan mundur sekitar 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah memberikan aba-aba, ambil ancang-ancang langsung ke depan Blamut. Itu terjadi blokap dua terjadi di sana, tetapi sayang kali ini dengan penjuru kiri kurang sempurna dan jatuh di bagian belakang ya, ataupun sempat ditinju oleh penjaga gawang Olazabal dan sudah kembali dengan penjuru berikutnya ya. Kali ini masih tetap nampaknya dilakukan dari sebelah kiri. Ternyata kali sebelah kiri yang gawang Orlando Gill ambil ancang-ancang. Nathan Lebron ambil ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kemudian coba dikop lagi oleh pemain belakang yaitu yang masuk ke lapangan pertandingan tadi nomor punggung 4. Melihat pemain kurang sempurna, coba dibur lagi dari belakang, menggiring bola kini berganti ke kanan Paraguay, mendekati dari kotak penalti lawan, langsung salah umpannya, berikan bola pendek saja cepatnya, mencoba melakukan angkat ke kawan, melebar ke sektor kanan, takkan garis sejenaknya, ada di Stikalabero, lepas dia, mundur ke belakang, gerak tubuh sejenak, dibayang melalui pemain Jerman, ternyata di menit 15 ini Paraguay mencoba bangkit melakukan tekanan saudara-saudara. Masih proses minyak Cabellero, mencoba mundur ke belakang lagi cepatnya kepada Andres Kubas, gerak tubuh sejenaknya, berikan sedia bola pendek jauh ke belakang, namun kali ini serangannya dicoba ditekan di depan oleh pemain-pemain Jerman ke dalam pertahanan Paraguay. Terjadi lagi perebutan, namun kali ini kuasa pemain Jerman langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Jika demikian belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor usuk kiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 4 Jonathan Tah ataupun kapten kesebelasan, ternyata masih kakek Antonio berikan bola pendek saja, dia cepat menggiring bola, kotak adik sebentar kepada saya akan dikirimkan, kodorkan bola pendek sudah, terjadi perebutan lagi saudara-saudara, masih kuasa sudah sepenuhnya, kini umpar ke sektor kanan Jonathan Tah, melebar ke sektor nomor punggung 3, cepat menggiring bola dia, ada Wajum di situ, mendekati darah lawan, berputar-putar dia, coba berikan kepada semua pemain nomor punggung 10, Jamal Wisa yang ternyata digait kakinya dan terjatuh di tengah agak keras, ya. Jadi lagi kami lihat pelanggaran yang memang cukup keras tadi. Jamal Musiala digait kakinya, dua pemain mencoba menghadang dan memang kami kira Jamal Musiala ini pemain yang sangat berbahaya dan merupakan salah satu goal getter dari Jerman ini dan tentu saja mendapat pengawalan yang sangat ketat saudara-saudara. Perhatikan Ranan berbunyi 10 ini yang menggantikan pemain nomor punggung 19 Leroy Sané tadi. Ya, menggantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun sampai saat ini kita melihat pemain Paraguay. Ya, berancang-ancang. Kita melihat 6, 7 pemain Jerman ada di kotak penalti. Tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan yaitu pemain Kimmich, langsung ke gawang, top dua terjadi, keluarlah saudara-saudara, keluarlah penjaga gawang Orlando Gill dari sarangnya, langsung selamatkan bola, selamatlah gawang kesebelasan Paraguay, langsung Kimmich berikan bola pendek saja cepatnya menggiring bola ke depan, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan kuasa semua pemain-pemain kesebelasan Jerman, kali ini menguasai bola sepenuhnya, tapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan Paraguay, kini mencoba melakukan tekanan melalui Cabellero. Cabellero teruskan ke depan dia, kebiasaan di sana, terjadi perebutan, kalah dalam perebutan bola. Akhirnya Jerman yang menghasilkan, mereka sekedar berbahaya. Serangan Jerman ini memasuki kotak penalti, tapi kali ini digajaknya, namun tidak merupakan pelanggaran. Dan bola diproses sebelumnya oleh pemain-pemain Paraguay, langsung tendang ke depan. Dan bola tadi akhirnya meluncur ke kaki pemain-pemain Jerman dan diproses sebelumnya sekarang oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Jonathan Tah. Jonathan Tah langsung berikan pendek saja dia. Kerja sama oleh Jonathan Brown. Akan balik ke belakang dia. Mencoba menggiring bola lagi. Cepat lagi serangan dari Jerman ini. Selalu melakukan cepat. Mendekati gerak kotak di mati lawan. Tarik ke belakang lagi. Ada kapten di sana. Kapten Joshua Kimmich lebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain bertinggi 3 Waldemar. Waldemar kita kadik sebentar, namun salah umpannya kirimkan lagi pendek kepada pemain Jamal. Jamal salah umpannya, kini dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Paraguay. Dan kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan agak keras oleh pemain Jerman, menghadang bola tadi ataupun menggait kaki pemain Paraguay, dan tentu saja langsung wasit yang memimpin pertandingan ya memberikan satu kartu kuning kepada pemain Jerman. Dan melihat pelanggaran tadi dilakukan cukup keras, dan tentu saja mau tidak mau wasit yang memimpin pertandingan yaitu Jalal Zaid dari Maroko langsung memberikan kartu kuning kepada Jamal Musiala, saudara-saudara. Jamal Musiala, dan tentu saja kini terjadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay. Setelah tadi terjadi cukup agak keras kemungkinan, dan kedudukan hingga saat ini masih tetap satu sama. Waktu normal sudah berlangsung 115 menit, saudara-saudara. Ya, 115 menit dari pertambahan 15 menit babak kedua. Itu saja pelatih Jerman maupun pelatih Paraguay saat ini sudah bersiap-siap berkonsentrasi jika terjadi adu tendangan penalti. Itu saja sudah memilih siapakah algojo-algojo yang disiapkan untuk menghadapi adu tendangan penalti juga sampai menit terakhir pertambahan waktu 15 menit babak kedua ini. Kedudukan masih tetap 0-0. Dinantikan saudara-saudara, tendangan bebas segera dilakukan. Penjaga gawang Orlando Gil langsung ke depan. Terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kuasa sebelumnya teman nomor 23 pencakar saudara Matias Galarza. Rasa umpan ke depan, dan kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Ya, terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay, dan tendangan bebas kampanye sekarang untuk Jerman dari sektor sebelah kanan pertahanannya, saudara-saudara. Setelah tadi pemain Jamal Musiala ditaik kakinya, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman. Saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23 Matias Galarza dari Paraguay yang mendapat satu kartu kuning. Ya, nantikan kini Jerman mencoba bangun serangan, berikan bola pendek kepada Jonathan Tah. Lati garis tengah sudah dia teruskan bola pendek cepat kepada pemain di sana, mencoba menggiring bola merasa di kotak penalti, berikan umpan masuk dia. Bom, gol terjadi. Ada di sana kami lihat pemain dua pemain Jerman di kotak penalti, terjadi perebutan dia. Kuasa sepenuhnya Kai Harvard beraktifus sejenak, tetapi kali ini bola tadi langsung dibuang ke keluar kotak penalti kelapan pertandingan oleh pemain pendatang Paraguay. Namun datang lagi serangan di sana kali ini, mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia jauh, menekan dan transit di selah kiri pertahanan Paraguay. Namun lagi-lagi bolanya keluar, dan kini terjadi lagi lemparan ataupun ya perhatikan para supporter, terjadi lagi tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman. Nomor 8 Leon Goretzka yang akan melakukan tendangan penjuru, ambil ancang-ancang saudara-saudara, langsung ke gawang, terjadi ke gawang. Sayang-sayang, seribu sayang, sundulan kepala yang lepas dari pemain Jerman tadi, kami kira satu heading yang dilepaskan pemain Jerman tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay, belum merambah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Paraguay, mencoba membangun serangan. Ojeda di sana kirimkan ke depan dia, cepat menggiring bola kepada Mauricio tadi ke belakang dia, kerja sebenar Matias Galarza, ketak-ketik sebenar, terjadikan bola pendek, masih menggiring bola, gratibus hendak dia dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Jerman. Kali ini gagal, Jerman kembali menekan, mendekati jarak kotak penalti, di lingkaran tengah dia masih berputar-putar dia, teruskan bola pendek, cepat menggiring bola, mendekati pelaku ini, ada di situ kemenangan pemain nomor 8, dengan cepat dia tolong Gorska, tapi kali ini bolanya lamban dan kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Paraguay. Berganti tekanan Paraguay, Antonio Sanabria mencoba menggiring bola, namun salah umpannya, kandas di kaki pemain depan cepat menggiring bola di sana, cepat melakukan tekanan mendekati rak kotak penalti. Jamal mulai bergeser ke kanan, berikan pendek lagi kepada pemain Kai Harbert ini, umpan ke gawang. Oh, kali ini terjadi lagi saudara-saudara pelanggaran, ya pelanggaran terhadap pemain nomor punggung 7 Kai Harbert yang mencoba melakukan tekanan ke dalam gawang lawannya. Namun sayang, seribu sayang pelanggaran, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman di luar kotak penalti, kurang lebih sekitar 10 meter di luar kotak penalti. Bola dihadapi oleh Joshua Kimmich, dipenantikan hampir seluruh pemain-pemain Jerman berada di daerah lawan, di daerah kotak penalti. Sebaliknya juga kubu pemain-pemain Paraguay turun ke bawah untuk membentuk pagar hidup, menghadang tembakan yang memang cukup berbahaya ini. Kami lihat penjaga gawang Orlando Gil terus mempersiapkan konsentrasi dengan tendangan bebas ini. Ambil ancang-ancang, kita nantikan saudara-saudara siapa yang melakukan tendangan bebas ini, apakah Joshua Kimmich ataukah pemain nomor punggung 20 Amiri yang akan mencoba. Ya, peluit tempatnya sudah berbunyi, aba-aba sudah diberikan, kita nantikan Nadine Amiri. Oh, ternyata Kiel Nadine Amiri langsung ke gawang. Oh, sayang tendangannya jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil, tendangan Nadine Amiri ini, dan tentu saja tidak menghasilkan gol, saudara-saudara, tidak menghasilkan gol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, tinggal menunggu menit-menit terakhir pertambahan waktu 15 menit kedua ini. Nah, sampai saat ini kedudukan masih tetap kosong, masih satu sama, dan bersama dengan terjadi pergantian pemain dari kubu Paraguay, pemain nomor punggung 6 keluar digantikan pemain nomor punggung 5. Pemain nomor punggung 5 adalah pemain belakang, yaitu Balbuena. Balbuena menggantikan Alonso. Ya, pada menit ke 120 ini, ya, digantikan pergantian pemain. Dan kali ini kembali lagi terjadi pelanggaran dilakukan pemain atau kelemparan ke dalam, saudara-saudara. Di sisa waktu, tambahan waktu 2 menit ini, kita nantikan apakah akhirnya pertandingan ini akan diakhiri dengan adu tendangan penalti. Kita nantikan serangan sudah dilakukan pemain Paraguay, namun tembakannya tersebut tendangan yang melambung kiri, dan saudara bergar, baru saja wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko membunyikan peluit panjang pertambahan waktu babak yang kedua, 15 menit kedua, setelah kedudukan imbang satu sama sampai menit-menit terakhir pertambahan waktu 15 menit kedua. Dan tentu saja akhirnya pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan ditentukan melalui adu tendangan penalti setelah 2 kali 45 menit dan 2 kali tambahan waktu 15 menit kedudukan imbang satu sama.
5: Ya, Bung Estu, jika kita melihat ini merupakan pertandingan pertama di babak 32 besar yang harus dimainkan dengan adu penalti, Bung, ya. Anda melihat bagaimana ketangguhan kiper Orlando Gil dan juga Manuel Neuer jika kita berkaca dari head-to-head mereka dalam memblok tendangan penalti, seperti apa ini, Bung?
2: Ya, kalau catatannya Jerman, kalau lawannya tidak pernah merasakan penalti di fase gugur, ya, karena ini
5: baru pertama kali,
2: bahkan baru mencetak gol pertama kali dari 6 kali pertandingan fase gugur. Tapi kalau lihat sejarahnya, Jerman dari 7 kali di turnamen, entah itu Euro maupun Piala Dunia, yeah, mereka baru kalah sekali, dan itu pun kalah penalti di tahun 76 di final Euro, kalah dari Cekoslowakia waktu itu, mereka kalah 5-7. Tapi yang terakhir mereka di Piala Dunia, mereka mengalahkan Argentina di quarter final 2006, mereka jadi tuan rumah, mereka mengalahkan Argentina 5-3. Yeah. Terus terakhir catatan mereka di Euro 2016, mereka juga mengalahkan Italia 7-6. Artinya sejarah tentunya kalau dari catatan statistik berpihak pada Jerman dalam urusan penalti. Bahkan dari 4 Piala Dunia, mereka selalu menang penalti, adu penalti. Pertama di 1982 semifinal mereka menang menang lawan Prancis 8-7 waktu itu. Panjang memang ada 8 penendang sampai dia harus melakukan itu. Lalu di quarter final 8-6 mengalahkan tuan rumah Jerman, mengalahkan tuan rumah 4-1. Ini agak sensasional 4-1. Lalu di 90 ketika mereka juara di semifinal, mereka mengalahkan Inggris 5-4. Artinya sejarah untuk penalti ini berpihak kepada Jerman.
5: Iya. Dan jika kita bicara sosok Manuel Neuer, itu hampir sama dengan Santo Iker ya, Iker Casillas di Madrid, yang memang sering sekali menggagalkan tendangan penalti ya.
2: Yang pasti sejarah terakhir 2006, Jens Lehmann adalah pahlawan
5: ibu.
2: Pahlawan dari Jerman. Dan Manuel Neuer juga, walaupun mungkin belum banyak melakukan penyelamatan, kecuali di 2016 saja ketika lawan Italia, dan waktu itu 76 ya, sangat ketat sekali. Tapi memang Jerman dengan sejarahnya, dengan sejarah kiper-kiper mereka, mulai dari Udo Irner, mulai dari
5: Harald Schumacher,
2: Jesse Lehmann, ini
5: Oliver Kahn.
2: Oliver Kahn ini kiper-kiper yang punya kemampuan membaca
5: arah tendangan
2: dengan baik, dan sejarah memang berbeda dari Jerman secara catatan. Tapi mental para gue menurut saya sangat luar biasa. Tunggu lebih dulu, walaupun akhirnya kebobolan gol penyama, tapi mereka punya mental yang cukup bagus dan membuktikan mereka grafiknya naik ya. Kalah 4-1 dari Amerika, lalu menang 1-0 dengan diserang habis-habisan Turki. Bermain imbang 0-0 dengan Australia dengan kritikan tajam karena banyak buang peluang. Tapi akhirnya lawan Jerman mereka punya mentalitas yang bagus, dan ini menurut saya pemenangnya adalah ya nama tengah dari sepak bola itu, yaitu Lucky di sini.
5: Iya. Ya, pendengar, sebentar lagi adu penalti akan segera dimulai dan reportase akan kembali disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
4: Baik, saudara-saudara bergar, baru saja tos dilakukan wasit Zaid dari Maroko dengan kedua kapten kesebelasan Jerman dan Paraguay untuk memilih tempat dan sekaligus siapakah penendang pertama dari kedua kesebelasan. Dan ternyata kita melihat tendangan pertama untuk Jerman, pemain nomor punggung 7, yaitu Kai Harvest. Ya, Kai Harvest, saudara-saudara, yang akan melakukan tendangan penjuru, memasukkan tendangan penalti pertama. Ya, sudah bersiap-siap letakkan bola di titik penalti, sementara penjaga gawang Orlando Gil juga nampaknya sudah mempersiapkan untuk menghadang tendangan penalti yang pertama dari Jerman, yaitu pemain nomor punggung 7 adalah Kai Harvest, saudara, pemain yang tadi menciptakan gol untuk Jerman. Ya, kita nantikan. Kai Harvest sudah meletakkan bola, sementara Orlando Gil juga sudah bersiap-siap, saudara-saudara, ambil ancang-ancang. Dan melihat dengan kaki kiri nampaknya Harvest akan melakukan tendangan bola ini. Apakah yang akan dilakukan, mengecoh atau dengan keras saja, saudara? Kita nantikan. Orlando Gil sudah bersiap-siap dengan kostum berwarna ungu. Peluit sudah dibunyikan wasit Zaid dari Maroko ini. Ya, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Konsentrasi sebentar, gas mundur, lepas ke belakang utama. Berhasil ditinju, saudara, bola tadi oleh Orlando Gil. Luar biasa, Orlando Gil mampu membaca gerakan dan tembakan yang dilepaskan oleh Harvest. Juga demikian, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 atau gagal serangan dari, maksud kami gagal tembakan dari Harvest ini. Dan tentu saja ini menguntungkan untuk kubu Paraguay. Kita nantikan siapakah penendang pertama dari Paraguay.
5: Mauricio. Ya,
4: kami lihat Mauricio. Mauricio, pemain yang tadi masuk di babak yang kedua. Ya, Mauricio, kita nantikan. Memang bicara tendangan penalti sangat meregangkan, kami kira. Ya, Mauricio dah ambil ancang-ancang, meletakkan bola titik putus. Sementara Manuel Neuer juga sudah bersiap-siap untuk menghadang ataupun menghalau tendangan penalti. Ya, nampaknya juga dengan kaki kiri Mauricio mengambil napas sejenak, dia gerak kaki sebenar, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Ya, kepada lepas tembakan utama, masuk! masuk, masuk saudara, satu tendangan yang keras dan memang di hook kiri gawang Jerman. Ya, satu tendangan yang memang sangat sangat akurat dan sangat keras tadi, tidak mampu dibendung oleh Manuel Neuer. Juga demikian, sementara 1-0 unggul Paraguay dalam pertandingan adu tendangan penalti. Sekarang tendangan kedua dari Jerman, kita nantikan siapakah yang melakukan tendangan yang kedua ini. Ya, sedang bersiap-siap, kami lihat jaga gawang Orlando Gil, ternyata kapten kesebelasan, kapten kesebelasan dari Jerman, nomor punggung 6, yang akan melakukan tendangan penalti. Tegang dia pemikiran, ambil ancang-ancang, ya, mundur sekitar 5 langkah. Kapten kesebelasan Jerman ini mencoba melakukan tendangan penalti. Joshua Kimmich langsung pertama, masuk saudara-saudara. Tendangan Joshua Kimmich tadi sempat menipu penjaga gawang Orlando Gil. Orlando mengira tendangan Kimmich ke kiri, ternyata sentekan kakinya tadi mengarah ke kanan dan membuat penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil tidak berdaya, dan masuklah bola tadi, bergetarlah jala gawang kesebelasan Paraguay. Saat ini penembak kedua Paraguay, nomor punggung 15, kapten kesebelasan Paraguay, ya, ambil ancang-ancang Gustavo Gomez, dah meletakkan bola, ambil ancang-ancang dengan kaki kanan, gelambak, masuk lagi saudara. Jika demikian kedudukan sementara hingga penembak kedua ini, Paraguay unggul 2-1. Paraguay unggul 2-1 atas Jerman. Kita nantikan pendendang ketiga sekarang, tendangan dari kapten kesebelasan tadi, kapten kesebelasan Gustavo Gomez, memang cukup taktis sekali. Dan sekarang penembak ketiga Jerman, nomor punggung 10, ya, juga pemain yang sangat potensial melahirkan gol. Perhatikan Jamal Musiala, ambil ancang-ancang, ya, bola sudah diletakkan, penjaga gawang Gil sudah bersiap-siap, pertembakan masuk, iya, walaupun Orlando Gil sudah membaca tembakan Jamal Musiala tadi, namun memang bola tadi sangat kencang dan keras, tidak berhasil dijangkau oleh Orlando Gil. Andai kata satu titik lagi kecepatan dari Orlando Gil ini, bukan tidak mungkin mampu menghadang bola, tetapi sayang akhirnya memang tendangan yang lepas dari Jamal Musiala ini harus menggetarkan jala gawang Paraguay, dan kedudukan sekarang ini menjadi 2-2 hingga penendang berikutnya, penendang ketiga dari Paraguay, nomor punggung 23 saudara-saudara, yaitu Matias Galarza, penembak ketiga, ambil ancang-ancang saudara-saudara, ya, lepas tembakan, masuk, satu gerak tipu yang luar biasa, terkecoh Manuel Neuer, mengira

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kita sudah ada tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.